0: Eh, Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Isola.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Fatto che sono stato come un ever e su a cercare su a Indonesia.
1: Ya benar. Ini Senin awal minggu itu, itu gerbongnya untuk melalui minggu ini dengan lancar, Dul.
0: Lah,
1: Seninnya nih mother of day-nya nih.
0: Mother of day. Menurut aku mah lancar.
1: Buang air. Lu lancar buang air. Ngomong yang belepotan lu.
0: Sabar Rizky. Ya kan yang penting kan sahabat suara tahu kalau kita ada di 101,4 dan kamu yang mendengarkan suara kita berdua berarti kamu sedang berada di jalan yang benar.
1: Yaitu suara seru.
0: Betul sekali.
1: Hari Senin tanggal 7 September. Betul. Kebetulan tanggal 7 ini bertepatan dengan hari
0: apa?
1: Apa tadi ya?
0: Udara bersih internasional. Bertepatan
1: dengan internasional apa nasional lu?
0: Indra masih gue liatin lu.
2: Apa?
0: Tadi dia jawab hari kebetulan tanggal 7 ini bertepatan dengan hari Senin, dia kata gitu.
2: Lah kan benar.
0: Iya.
1: Si Indra lama-lama gue dengkulin nih. Bukannya bantuin.
0: Sop dengkul ada tuh.
1: Sop dengkul enak no.
0: Iya benar gitu.
2: Boleh yuk.
1: Iya enak banget itu.
0: Hari udara bersih internasional. Yah kagak boleh kentut kita hari ini.
1: Oh iya. Gak boleh polusi dalam studio Iwan hari ini ya. Gak boleh ada yang sendawa. Gak boleh ada yang buka alas kaki. Takutnya aromanya kemana-mana. Udara harus bersih sahabat suara hari ini ya. Hari
2: jam 10 ya.
1: Iya. Hari
0: udara bersih,
1: udara bersih internasional.
0: Tapi di luar kota, di luar negeri mas kan internasional.
1: Oh internasional seluruh dunia dong. Oh, termasuk gitu. Indonesia.
0: Oh kita ya. Masuk
1: Magdar tuh. Maka dari itu, karena jam pertama sampai jam 8 itu ada waktunya untuk request. Kamu harus request lagu yang berhubungan untuk saudara-saudara kita yang masih kesusahan untuk mendapatkan udara bersih di Kalimantan. Dimana lagi?
0: Iya, di Sinabung ya kalau
1: Sumatera salah, juga Riau, Rina sering cerita di Pekanbaru
0: iya,
1: ya kan.
0: Itu dia mudah-mudahan
1: banyak-banyak Jawa Tengah betul.
0: Mudah-mudahan segera berakhir semua bencana-bencana. Kita bisa menghirup udara bersih semuanya pada sehat.
1: Yes. Yuk request lagu yang bisa menyemangati saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan udara bersih di luar sana. Contoh lagu pertama ada siapa, Ibun?
0: Kita putarkan ini spesial untuk teman-teman kita yang ada di Kalimantan dan juga yang lagi ada di kota-kota yang terkena musibah ya.
1: Yes.
0: Jangan menyerah.
1: Jangan menyerah?
0: Jangan menyerah.
1: Dari?
0: Demas.
1: Gas.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: anak Gunung Krakatau.
1: Gunung Krakatau ya.
0: Yoi, erupsi.
1: Ya ampun, erupsi betul. Meletus, kita kata balon kali meletus ya.
0: Eh kaget sama suara.
1: Tapi impact-nya luar biasa loh. Apa namanya? Erupsinya anak Krakatau ini.
0: Iya.
1: Banyak penerbangan yang enggak bisa berangkat.
0: Udah enggak ngomongin penerbangan dong.
1: Udah sampai ke rumah kita.
0: 8 airport ditutup.
1: Lah itu dia.
0: Lagi.
1: Makanya orang abu-abunya aja udah sampai ke rumah kita.
0: Iya tuh.
1: Iya kan? Padahal hari ini kita membahas tentang hari udara. Oh, tapi internasional sih.
0: Nah, ya Indonesia benar. Juga kan masuk, Nul.
1: Emang Indonesia masuk internasional? Lah
0: namanya internasional. Internasional oh. Berarti kan seluruh dunia enggak sih?
1: Berarti hari ini harusnya itu, apa namanya? Kita protes kepada lembaga yang membuat itu bahwa hari ini ternyata bukan hari udara bersih internasional. Loh,
0: yang namanya bencana dan musibah itu kan enggak ada tanggalnya, Nul. Oh, iya,
1: ya, kalender. Iya, oke santai, Rizky.
0: Jadi, sahabat suara emang benar-benar kalau hari ini dibilang hari udara bersih internasional kayaknya
1: itu yang kita butuhkan.
0: Itu yang kita butuhkan.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan jadi trigger ya.
1: Benar.
0: Masyarakatnya, manusianya bisa lebih menjaga lagi udara bersih di dunia ini, di bumi ini.
1: Ini kayak hari ini, Nikta Gina ya kan? Aku nggak tahu ini aku tumbang lagi gara-gara emang aku kena asap-asap yang tidak baik. Atau memang daya tahan tubuh aku aja lagi lemah karena lagi capek gitu banyak kerjaan.
0: Belum

0: belum sembuh betul kemarin Ibun.
1: Iya.
0: Tapi digedor terus mulai dari udara yang gak bagus sampai iya. kerjaan Ibun juga lumayan lagi padat.
1: Iya, alhamdulillah sih.
2: Makassar kemarin.
1: Iya, betul. Itu di ada erupsi di Makassar.
2: MC.
0: Udah gitu kemarin juga MC juga. Jadi kemarin tuh event lari si Ibun MC juga.
1: Itu dia.
0: MC. Ya ditambah aku karena MC. Kan ya diminta tolong.
1: Ya bantu-bantu sekolah anak aku ya kan. Oh. Oke, kita masih buka request. Mungkin ini untuk sahabat-sahabat kita yang sedang ditimpa bencana.
0: Yes.
1: Ya kan, tapi untuk kita juga bisa.
0: Termasuk buat kita juga.
1: Karena untuk wilayah Jabodetabek kayaknya
0: juga.
1: Kena asap-asap itu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, bukan asap.
1: Debu-debu vulkan.
0: Debu-debu intan ya.
1: Aduh, debu-debu intan.
0: Assalamualaikum bagi bukan. Assalamualaikum bagi suara Pak Kino, Sibun Gina, Om Indra dan juga Kak Ican. Ini ada Retno, selamat pagi dari Depok.
1: Halo. Lagunya
0: badai pasti berlalu dari asik. Noah.
1: Itu semoga kondangan Indonesia.
0: Kondangan.
1: Semoga Indonesia. Kondangan.
0: Keadaan
1: Indonesia. Aku kalau lagi pilek.
0: Bisa diam aja nggak kamu hari ini?
1: Terus gimana?
0: Udah diam aja biar aku yang baca ya. Semoga keadaan Indonesia segera pulih kembali. Maci.
1: Terima kasih Retno. Amin ya rabbal alamin.
0: Yang serak bukan suara.
1: Ape?
0: Otaknya yang
1: iya serak. Aku kok jadi susah baca ya gara-gara pilek ya.
0: Belum
1: gimana
0: fokus,
1: sih?
0: Belum fokus Ibu. Kan Ibu ada pileknya juga soalnya.
1: Iya.
0: Ya kan suka mampet. Betul. Tuh. Mampet sampai kepala-pala ya kan.
1: Coy.
0: Pagi Kinos Ibu, Bang Indra, Bang Buluk request lagunya Tulus dong yang manusia-manusia kuat.
1: Manusia-manusia kuat.
0: Betul yang itu. Semoga itu kita dikuatkan kita. Dengan datangnya debu-debu vulkanik yang dekat sama rumah. Maksudnya?
2: Oh iya disatakan.
1: Oh iya emang ini Reti kan?
2: Bukan, ini si itu Mistan Pas.
1: Oh iya, di mana ya?
0: Lah iya, Mila, Serang, ya? Banten.
1: Oh di Serang ya? Iya lagi, Mila, semoga kamu sehat walafiat ya.
2: Cilegon ya, Cilegon Banten lah sana.
0: Serang Banten kalau nggak salah. Ya. Kemarin gue sempat telepon juga saudara gue yang tinggal di sana. Nanya kondisinya gimana ya. So far masih aman, tapi ya ini tebel banget. Abunya tebel banget. Kalau di kita kan bisa bilang, belum seberapa cuy. Bayangin kita yang jauh aja di Jakarta kayak udah mengeluh sampai keberatan ya, segala macam
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Kebayang gak sih kalau saudara-saudara kita yang di Kalimantan, saudara-saudara kita yang di Serang Banten.
1: Iya parah sih. Terus di Sumatera ya.
0: Sumatera.
1: Kalau gak salah ada kebakaran hutan
0: yang
1: juga.
0: Yang benar-benar langsung kena dampaknya secara dekat langsung gitu.
1: Apalagi kalau yang erupsi ini kan katanya debu-debunya itu bukan kayak debu-debu yang pada umumnya polusi udara gitu kan. Dia mengandung partikel-partikel tuh yang ada kayak tajem-tajemnya. Terus ada kayak reruntuhan dari si
0: ya batu ya ada apa. Batu-batu kristal apa
1: iya
2: nggak boleh dicolek sebenarnya
1: jadi ya, harus lecet. Disiram
0: harus
1: kan
0: kasih air dulu
1: disiram air baru di ini
2: kena kegigit
1: iya ya. Kemarin ya, kita dikasih tahu tata cara bagaimana kalau misalnya kayak kalau mata kayak toto kelilipan atau apa jangan dikucek
0: jangan dikucek siram air dulu
1: gitu disiramnya pakai ini lagi pakai selang semprotan gitu mata lalu
0: pakai steam yang buat alat cuci mobil ya kan biar langsung bersih
1: mata lu Rizky.
0: Iya, satu lagi yang harus langsung disiram ya.
1: Apa?
0: Selain debu vulkanik ya.
1: Apa tuh?
0: Kucing berantem tuh gak?
1: Salah.
0: Biar pergi tau gak?
1: Kotoran lu kalau lagi buang air.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Suara seru di Iswara.

0: suara warga Indonesia.
1: Badai pasti berlalu. Amin ya Allah, amin.
0: Amin, amin. Ini kejadiannya tuh kayak bertubi-tubi gitu ya. Mulai dari gempa dulu apa? Gak ada gempa ya?
2: Gempa dulu, NTT.
0: Iya, gempa NTT kan. Terus abis hutan. Itu kebakaran hutan. Abis itu sekarang inilah apa namanya?
2: Meletus. Kalau mau geser sedikit, iya. Ya sempat ke ini, ke ya Nepal. Nepal, banjir bandang.
0: Oh iya benar. Bahkan ada aja yang komen, kan aku lihat info-infonya anak Krakatau yang erupsi itu kan. Ada aja netizen yang komen kayak, kenapa nak, kenapa ngamuk, jangan lama-lama ya nak, ngamuknya pengen squishy ya gitu.
2: Ya Allah,
0: karena ceritanya ya, kan anak Krakatau.
2: Tapi bener loh dulu, gitu. Dengan kejadian berentet dan juga let's say berbarengan gitu ya.
0: Iya.
2: Iya, kayak bumi ini sedang berkomunikasi sama kita nggak sih?
1: Asik. Bener.
0: Gitu Bo.
2: Yang rame yang di Bandung udah denger belum? Yang ada dentuman, udah gitu kaca semua
1: kaca
2: geter.
1: Pager,
0: iya
1: semua
0: Bo,
1: geter.
2: Tapi nggak gempa.
1: Iya.
2: Tapi nggak gempa.
0: Iya bener.
2: Itu dentuman terus geter.
1: Efek dari ini kali ya.
0: Mungkin karena dari bawah.
1: Ultrasonik atau gitu nggak sih kayak suara dentuman?
2: Masih cuma Bandung.
0: Pasti kan iya juga.
2: Yang di Jakarta sama di Serang kagak.
0: Oh iya juga ya. Takut banget. Kan mikirnya awalnya aku lihat postingan itu kan, aku pikir ada alien mas. Datang pakai UFO gitu mas. Ikan. Taunya ternyata erupsi anak Krakatau.
2: Iya betul.
0: Karena sampai sekarang tuh aku masih kayak percaya apa enggak ya, ada alien apa enggak gitu loh.
2: Gua enggak sih.
1: Enggak lah.
0: Emang enggak ada aliennya?
2: Ya, enggak tahu, enggak tahu. Oh, gua kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Ada orang percaya?
0: Oh,
2: ada musuh. Yang enggak percaya, tapi sampai sekarang enggak ada sains ilmiahnya yang meyakinkan bahwa oh iya emang ada gitu loh.
0: Oh. Ya mungkin belum ketemu aja.
2: Ya itu Rizky. Makanya belum ketemu.
0: Iya, itu dia. Gitu. Langsung pada enggak ada, Ibun. Sabar, sabar. Di film-film banyak soalnya. Itu yang bikin film-film kan harusnya terinspirasi banyak, dari kisahnya.
2: Banyak teori aja, banyak teori gitu.
0: Ya udah ini ada lagi ini. Selamat pagi Kino, ABD Gina. Waduh. Typonya maksimal tuh.
2: Yo, iya kan? Healthy Singapura.
0: Nah. Oh,
2: ngomongin Singapura, ada lagi yang ngomong marah-marah entah dia warga Malaysia apa Singapura iya. Marah-marah nyebutin nama presiden kita loh.
0: Oh, kenapa?
1: Pada demo, Pak.
2: Iya, karena asapnya ke sana.
1: Di Malaysia dan di Malaysia,
0: oh,
1: di Malaysia
0: iya, pada demo. Iya,
2: benerin negara lo gimana iya. Sih asapnya gimana?
0: Lah bagus itu kalau begitu terusin.
2: Bagus yang komen iya. Banyak orang Indonesia, yo. Bagus, bagus.
0: Iya, teruskan. Begitu. Iya, aku juga kalau mana postingan aku mau tulis.
2: Aduh,
0: juga
2: tadi,
0: teruskan.
2: Lupa gua nge-share ya.
0: Nah,
2: ini hari di Singapura bilang request lagu apa aja deh. Reason aku kesini, aku ingin mendoakan semoga Indonesia cepat pulih.
0: Amin
2: ya Allah. Untuk saudara-saudaraku semoga kuat dan semangat ya. Take care semuanya.
0: Amin.
2: Kamu
0: ya
2: juga
0: hari
2: di Singapura.
0: Amin.
2: Saya selalu.
0: Iya.
2: Oke, lanjut.
1: Lanjut. Abis ini
0: ada. Abis ini kita ada teaser.
2: Ada teaser.
0: Tuh kan, gue kalau lagi sakit kenapa otak gue yang buntu ya? Padahal kan harusnya masalah gue cuma di hidung sama tenggorokan.
2: Gimana kalau Ibu hari ini gak usah banyak ngomong?
0: Gak usah
2: Ibu
0: banyak
2: cariin ngomong. Sarapan buat aku, Indra sama Buluk.
1: Iya.
0: Ngantuk ah Rizky ya. Bobo aja aku gimana?
2: Kerja lo.
0: Kerja.
2: Sampai sebarnya kemana-mana ya. Abis ini kita bakal ada Braga di mana kita akan mengasih informasi-informasi update seputar dunia olahraga di akhir pekan kemarin. Oke, jangan

0: dia yang kita tunggu-tunggu. Braga, berita olahraga. Oke, kita masuk ke Braga Berita Olahraga with Bung Kinos dan Miss Gina.
1: Iya, tepat sekali Rizky Kinos. Kita mulai dari cabang tenis dulu ya.
0: Yes.
1: Ini Indonesia ternyata harus mengalami kegagalan di Men's World Tennis Championship 2026. Ya, nanti Indonesia harus mencoba kembali ya.
0: Jangan harus dong, masa itu? Harus gagal. Sayang sekali ya, gagal
1: mencoba,
0: gitu dong.
1: Nanti mencoba lagi di championship berikutnya, okay. Gitu ya kan. Jadi ini nama pemainnya, Rafa ya. Valentino Ali de Costa Edan David
0: Ethan
1: David Zapp kalah di final dan hanya menempati peringkat kedua.
0: Aduh, tipis
1: itu. Ya, itu dia, makanya namanya juga belum rejeki seperti itu ya Rizky ya. Lalu pertandingan puncak ganda putra seri 4 ITF World Tennis Tour M1 di Bali Beach Country Nusa Dua.
0: Ya.
1: Itu satu tarikan napas loh tadi aku.
0: Luar
1: tuh.
0: Luar biasa.
1: Iya kan?
0: Matobi barusan.
1: Apa tuh?
0: Matobi
1: panjang. Aduh, salah. Rafa Valentino. Iya itu. Sama Ethan kalah ya dari pasangan Alexander
0: Ethan.
1: Chang.
0: Ethan.
1: Sabar. Kalah intinya dari pasangan Alexander Chang sama Pablo Perez Ramos ya.
0: Dari Amerika dan Spanyol. Dari gitu. Asian Games sih, Bun.
1: Dari Asian Games ini yang diselenggarakan di prefektur Aichi dan
0: prefektur, bukan prefektur.
1: Ya itu. Dan kota Nagoya, Jepang. Dari tanggal 19 September sampai 4 Oktober, Indonesia itu mengirimkan 432 atlet loh dari berbagai cabor. Dan nanti cabang olahraga bola basket itu mulai tandingnya tanggal 10 September. Iya. Terus abis itu timnasnya dia datang lebih awal tanggal 7 September. Gitu, karena ternyata jadwal tandingnya menjadi juga lebih awal. Yes. Seperti itu. Tidak ada info dari bulu tangkis ya, karena Indonesia kebetulan kalah semua.
0: China tapi Master 2026.
1: Tapi kemarin
0: gak ada yang semifinal pun, enggak ada.
1: Betul, tapi kemarin ada balap motor. Apa gitu namanya? Aduh,
0: aku cari dulu ya.
1: Iya.
0: Motor yang menangnya orang Indonesia.
1: Orang Indonesia yang dibilang sama Uta kalau ada yang lihat di story aku.
0: Ah,
1: iya itu, Irenemen kayak Bahlil katanya begitu, tapi menang Rizky.
0: Ih, enggak masalah, hitam yang penting juara.
1: Iya, keren, luar biasa.
0: Update skor Liga Inggris, Ipswich.
1: Akhirnya Liverpool berhasil mengalahkan Ipswich.
0: Ipswich.
1: 0-2 ya.
0: Yoi, Newcastle
1: sama
0: ditahan imbang oleh Bournemouth 2 sama, Brentford ditahan 1 sama oleh Sunderland, Nottingham Forest juga 0-0 sama Spurs. Ini Spurs dari 3 pertandingan 0 kemenangan. Manchester City kembali menang dengan susah payah menghadapi Coventry City di Etihad Stadium.
1: City ya. Iya itu.
0: Fulham versus Crystal Palace. Tuan rumah di kalangan Palace beruntung nih 2-3. Kemudian Brighton versus Leeds 1 sama, Hull City yang masih tak terkalahkan ya 0-0 atas Aston Villa. Kemudian Everton seru banget tadi malam 2 sama, di menit akhir Everton bisa menyamakan MU dengan hasil akhir 2 sama.
1: Iya, jadi MU Bapakku MUI, ibu muslimah, Mas Ansori, Mbak Yufatayat.
0: Dan Arsenal dan Chelsea, big match nih 2-1 dimenangkan oleh Arsenal. Seru banget, akhirnya Chelsea kalah ya.
1: Iya,
0: setelah
1: itu.
0: Setelah tak terkalahkan di 2 pertandingan sebelumnya.
1: Berikut berita olahraga yang sudah kita sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut nanti sahabat suara bisa googling sendiri ya. Lah iya bener.
0: Gak ada
1: kita
0: gunanya.
1: Kita masih tahu begitu aja.
0: Gak ada gunanya jadi podcaster suruh cari sendiri loh.
1: Kan apa-apa sekarang bisa dicari di Google, ya kan?
0: Ya jangan diomongin itu, Mas.
1: Oh, gak boleh diomongin deh, sorry.
0: Bodo amat ah.
2: Bila banyak masalah hidupmu,

0: banget apa sih?
1: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ulangin lagi.
1: Jadi kan si anak Krakatau itu erupsi berkali-kali
0: hari Jumat.
1: Nah, terus yang kemarin aku bilang, Mas,
0: Minggu.
1: Yang kamu kan cerita kan, mau turnamen padel ada siapa aja? Yeah. Aku tanya. Terus kamu sempat nyebut Ari Untung.
0: Yeah.
1: Nah, kebetulan aku follow Venita Arinya kan. Nah, aku lihat kok kayaknya mereka masih nyangkut di Bali deh, Mas. Aku bilang gitu kan.
0: Iya, karena ditutup, di cancel penerbangannya.
1: Terus akhirnya iseng aku lihatlah story-nya Kak Ari. Terus abis itu dia ternyata akhirnya transit ke Jogja apa gimana gitu.
0: Iya, dia
1: terus sampai di Jogja dia
0: dapat ke Jogja tuh.
1: Benar, sampai di Jogja dia dapat kabar Semeru erupsi.
0: Betul.
1: Iya kan, itu hari Minggu kejadiannya.
0: Jam 7:50.
1: Iya, betul.
0: Di Lewotolok ya. Lewotolok meletus nih jam 6:41.
1: Jadi ada dua ya, Semeru
0: meletus sama Lewotolok.
1: Sama Li
0: Lewotolok
1: gitu. Iya. Terus Merapi juga statusnya level 3 siaga per Sabtu dengan ada guguran lava aktif.
0: Waduh.
1: Terus Sinabung, ini juga Gunung Sinabung menunjukkan ada peningkatan vulkanik dari 1 September 2026 tapi belum meletus ya.
0: Jangan dong, jangan dong.
1: Ya maksudnya kan berarti kan udah harus siaga dong kalau kayak begitu, ya kan?
0: Iya,
1: lagi banyak kan banget ya.
0: Kayak kenapa semua terjadi bersamaan gitu loh.
1: Iya, itu dia. Rezeki Lancar di TikTok bilang tadi malam erupsi lagi. Gunung apa nih by the way yang erupsi lagi?
0: Ih,
1: takut banget.
0: Krakatau kali ya?
1: Iya, betul. Tapi kita mau ngobrol sama Sahabat Suara ini, mau bercaring-caring aja, ya kan?
0: Iya.
1: Pernah gak sih kamu berada di situasi atau terdampak bencana alam? Misalnya mungkin kayak gempa, angin puting beliung, atau misalnya gunung meletus, atau mungkin banjir bandang, atau tsunami, segala macem.
0: Karena gue sama Gina punya pengalaman masing-masing.
1: Benar.
0: Berada di situasi musibah atau lebih tepatnya bencana alam.
1: Iya, itu dia ya.
0: Abis ini bakal kita ceritain. Sambil nungguin cerita dari kamu, sekali lagi kamu ceritain, kamu pernah gak sih berada di situasi bencana alam, atau mungkin hal-hal lain yang pernah kamu rasakan, ih, nakutin banget. Ceritain ke 0816 114 1014. Jangan kemana-mana, tetap barengan Kinos Gina di Suara Seru.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Betul sekali. Kalau kamu mau lihat kita, mau ngobrol bareng kita,
0: boleh
1: juga sambil nontonin, boleh di iswara.network ya, di TikToknya Iswara, iswara.network. Tadi aku salah ngomong tuh, langsung kena protes orang-orang tuh.
0: Tadi ngomongin PJJ ya.
1: Iya.
0: Ibu bilang PJJ adalah pendidikan jarak jauh. Ternyata PJJ adalah pembelajaran jarak jauh.
1: Beda tipis. Belakangnya benar ya kan, mohon maaf ya netizen-netizen Indonesia ya.
0: Ya lanjut yuk kita bacain WhatsApp. Tapi kamu belum cerita, kamu dulu apa aku dulu yang cerita?
1: Bebas, mau siapa dulu?
0: Kalau gua dua kali kena berada di situasi dan kondisi bencana.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama banjir tahun 2020 di Jakarta, itu kan gede banget. Pas tahun baru, ingat kan dulu?
1: Iya lagi, itu banjir di komplek rumah kita tuh sepi banget itu.
0: Itu kayaknya hampir di semua Jakarta banjir total. Udah gitu kebetulan gua sekeluarga lagi ada di Bali, jadi udah gak bisa banyak berbuat apa-apa. Barang-barang berharganya ibu banyak yang kerendam. Gue ada mobil, ada beberapa mobil juga tenggelam. Terus ngebersihin rumahnya setengah mati. Dan di fase itu adalah momen dimana gue akhirnya memutuskan untuk pindah rumah. Keluar dari rumah mertua, pindah ke rumah gue yang sedang dibangun. Jadi gue bawa anak-anak, bawa semua barang-barang dalam kondisi rumah gue tuh baru setengah, jadi 95%. Belum bener-bener
1: 3/4 jadilah.
0: Iya.
1: Masih berdebu gitu.
0: Masih berdebu segala macam. Gue paksain demi ya itu bisa menghindari si rumah mertua yang kerendam.
1: Iya, semertua-mertua kita bawa ke situ juga.
0: Kirain mau ngomong semertua-mertua kita kerendam.
1: Salah, bukan baju kali ya direndam.
0: Ya kan? Pertama, ya.
1: Terus?
0: Yang kedua waktu puting beliung waktu itu. Angin puting beliung lagi turnamen padel.
1: Oh iya, itu. Yang sampai ambruk
0: ya itu di depan mata gua ambruknya.
1: Iya lagi.
0: Gua kayak ada di film Twister, tau gak sih lu? Pernah nonton Twister?
1: Iya, tahu film Twister.
0: Iya, mulai dari si membrannya yang lepas, airnya masuk, sampai tiangnya dari bawah itu keangkat, gua itu ada di depan mata gua.
1: Iya, astagfirullahaladzim.
0: Terus gua merasakan orang lu lelang teriak-teriaknya. Keluar.
2: Itu kan langsung ditanya sama istri kan, dapat hadiah enggak gitu.
1: Nah, itu pas sampai
0: iya,
1: rumah,
0: hadiah gak, iya.
1: Gua tanya kayak, kan dia cerita tundul. Parah, roboh lapangan padel gara-gara hujan, angin puting beliung. Lah, gak lanjut pertandingannya mas, gak menang dong, gitu.
0: Yang dipikirin bukannya, kamu gak apa-apa kan, gak gitu ya ini. Menang gak? Bodo amat. Kita baca dulu sampai dong masuk yuk.
1: Ada Mila ini ya kan, pernah pas tsunami Tanjung Lesung 2018, dari rumah tuh cuma 2 jam asli, lampu sama PLN dimatiin.
0: Yes.
1: Ada ibu-ibu yang baru melahirkan langsung bisa lari karena menjauh dari tsunami. Bahan pokok gak ada sama sekali di pasar. Sekarang erupsi mana deket rumah mamah lagi. Pintu jendela 2 hari terus-terus bergetar. Tiap malam tidur gak nyenyak. Pokok soalnya aku pas kemarin nginep di rumah mamah, ya Allah. Tapi ini saudara aku ada loh yang habis satu keluarga karena mereka lagi berlibur, keluarga besar kan waktu itu. Lagi liburan keluarga besar di Tanjung Lesung itu.
0: Carita ya?
1: Anjar Tanjung Carita Lesung. Kan iya itu.
0: Tsunami.
1: Iya benar. Itu iya. Kayak mungkin kayak 90% anggota keluarga yang lagi nginep tuh keluarga besar, benar-benar anak, cucu sampai dari nenek kakek, dari nenek sampai ke cucu-cucunya, mungkin ada cicit-cicitnya itu
0: meninggal.
1: Iya, ada yang selamat cuman kayak dua orang apa berapa gitu.
0: Masya Allah.
1: Ada lagi nih kak. Halo kak, aku kecil dan besar di Prambanan. 2006 kena gempa, 2010 karena erupsi Merapi.
0: Bukan karena, 2006 kena gempa, 2010 kena erupsi Merapi.
1: Oh iya juga.
0: Sekarang sih. Udah puluhan tahun, kalau dengar suara kenceng dikit atau getar dikit aja masih trauma gue.
1: Aduh.
0: Lihat asap ngepul dikit udah kebayang-bayang si wedus gembel waktu itu.
1: Aduh.
0: Tapi yang lebih trauma pas Gunung Merapi sih, soalnya debu dan rumah full bergetar setiap hari 24 jam. Padahal rumahku 26 km dari Merapi.
1: Itu rumahnya?
0: Itu mah deket.
1: 26 km deket.
0: Deket.
1: Ya itu kayak jarak dari rumah kita ke radio inilah kurang lebih 24 kilo.
0: Iya betul. Terus pas itu juga nenek aku yang di Pakem Jogja
1: sempat hilang.
0: Neneknya ngerem apa gimana?
1: Salah, bukan.
0: Nenek aku yang di Pakem Jogja sempat hilang karena ngungsinya mendadak. Yang penting keangkut aja, untungnya ketemu di
1: stadion. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
0: Stay safe ya buat semuanya, ya Allah.
1: Aduh, tapi emang kan waktu itu kita waktu pas ke Jogja kan kita datang ya ke yang tempat yang dijadiin tempat wisata itu loh.
0: Iya.
1: Erupsi Merapi.
0: Iya.
1: Gue aja kelihatnya merinding tuh masih.
0: Kita masuk ke museumnya Gunung Merapi waktu itu.
1: Iya.
0: Itu aja kita yang merinding gitu masuk
1: takut ke situ. Banget loh. Ada lagi Rizky nih di Lampung.
0: Pagi Rizky.
1: Tempatnya di Bakahuni. Lah penyeberangan dong. Kemarin pas erupsi minggu malam itu kerasa mengkhawatirkan sih. Soalnya hujan kali ya. Hujan abunya agak tebel. Yeah. Semalam bukan cuma hujan abu tapi

0: Keluarga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya,

0: sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Yang terbaru,
2: terabsurd,
1: dan terseru
2: pastinya cuma di Suara Seru. Iswara.

0: tulus. Mudah-mudahan bikin mood kamu hari ini baik ya. Nggak berasap dan nggak berdebu hatinya. Asik deh. Kita masih bercerita tentang pernahkah kamu sahabat suara berada dalam kondisi mencekam atau mungkin terlibat dalam situasi bencana atau musibah yang pernah kamu alami. Gue udah cerita tadi, beberapa dari WhatsApp juga udah cerita. Ibun belum cerita nih. Yang gue tahu pokoknya Ibun pernah berada di
1: situasi
0: tsunami di Aceh.
1: Iya. Jadi ini pengalaman yang tidak terlupakan ya Rizky Kinos dan segenap warga.
0: Tapi kamu gak di Acehnya banget kan?
1: Enggak. Jadi kebetulan kan tsunami Aceh itu terjadinya 26 Desember ya 2000.
0: Iya, iya, iya, akhir tahun, benar-benar.
1: Berapa sih? Lupa. Intinya kakek aku itu tinggal di Medan. Kakek nenek aku yang dari mamaku itu tinggalnya kan di Medan. Tanggal 25-nya beliau meninggal dunia. Jadi kan otomatis kita sekeluarga harus ke Medan dong, ya kan? Nah terus abis itu udah satu hari setelah kakek aku meninggal, dan kebetulan aku tuh kan anaknya penakut banget. Jadi karena di situ kakek aku dimandiin, terus di apa namanya, disemayamkan gitu loh, maksudnya jenazahnya kan ada di rumah kakek aku.
0: Ya.
1: Aku nggak mau lah nginep di rumah kakek aku. Aku bilang sama mama, Magina takut, kita nginep di hotel aja deket sini.
0: Okay.
1: Udah tiba-tiba pagi-pagi. Itu tuh kan kebetulan aku tuh kamarnya yang bukan yang kasur satu gitu loh, yang single bed yang kanan kiri. Ada meja tuh di tengahnya. Mejanya goyang
0: tiba-tiba,
1: dan itu goyangnya kenceng. Bapak gue langsung, ini gempa ya gitu, kayak gempa gitu, kayak gempa bener. Kitanya sendiri mau turun dari
0: lantai berapa, inget kan lo?
1: Aduh nggak inget dari lantai berapa, dan kebetulan waktu itu mata aku masih minus tuh, aku belum lasik mata, bahkan aku kayak kacamata gini mana gini nggak kelihatan gitu, tapi gue udah sempoyongan gitu karena kayak
0: otak udah minus. Tapi itu
1: otak udah minus waktu itu udah mulai iya kan. Terus udah gitu udah, terus abis itu akhirnya ayo pas kita keluar
0: tangga darurat. Keluar,
1: pakai tangga darurat, turun. Ternyata udah banyak tuh orang-orang di lobi. Terus abis itu kan lobinya tuh ada kayak terpalnya gitu kan, yang biasa kalau buat
0: kanopi.
1: Mobil gitu, kanopi. Jangan di situ, jangan di situ, jangan di situ. Dibilang itu takut runtuh kata. Pokoknya kata petugas hotel apa segala macam kan. Terus aku pegangan ke mobil dong, karena itu tuh benar-benar kayak goyang banget gitu loh. Jadi aku kan akhirnya itu depannya kan parkiran. Aku pegang tuh, pegang mobil gitu, maksudnya buat pegangan supaya gua kagak jatuh. Mobilnya geser, Mas.
0: Waduh.
1: Sumpah kayak dede gitu, kayak gimana sih, mobilnya tuh kayak berentet geser semua, geser gitu.
0: Bahkan waktu itu kamu pernah gitu cerita juga, jadi air dalam kolam keluar.
1: Bahkan waktu
0: kolam renang.
1: Iya. Jadi
0: keluar.
1: Begitu udah selesai gempanya, masuk lagi dong ke dalam hotel, basah lobinya. Terus gue langsung kayak, emang ini kenapa basah ya, kayak nggak ada bocor, nggak ada hujan segala macem. Terus habis itu dikasih tahu ini air kolam renang. Bahkan gue nggak tahu posisi kolam renang di hotel itu tuh di sebelah mana. Kok bisa sampai basah? Jadi begitu mau masuk lobi itu udah basah. Udah akhirnya masuk, akhirnya ini dong, akhirnya kita balik ke kamar. Belum tahu kejadian itu. Terus habis itu kita siap-siap mandi, balik lagi ke rumah kakek. Begitu sampai di rumah kakek, terus dikasih tahu ada tsunami di Aceh.
0: Di Aceh.
1: Ya Allah.
0: Saudara kamu banyak meninggal ya?
1: Banyak. Bahkan ada saudara aku yang meninggalnya, jadi kata mamaku dia udah sakit-sakitan lama, tapi alhamdulillah kayak masih panjang umur. Tahu-tahu dia meninggal, jadi dia pegangan katanya menurut ada yang selamat tuh di ini apa? Di
0: dilalerin?
1: Salah. Di rumah itu. Jadi mereka berdua itu pegangan horden.
0: Oke.
1: Enggak tahu gimana. Yang satu berhasil, nah si nenek ini yang udah sakit-sakitan lama akhirnya kebawa sama gulungan air, katanya airnya tuh yang muter gitu loh, bergejolak di dalamnya.
2: Iya, arah gitu.
0: Pusaran gitu, kayak pusaran.
1: Iya, kayak
0: gitu.
1: Pusaran, beneran gitu.
0: Wah.
1: Bahkan ada satu keluarga, ini aku, saudara aku, yang ngelayat dong ke Medan, ke tempat kakek aku. Nah, salah satu anggota keluarganya, istrinya tuh dokter, dia jaga di Aceh, meninggal. Satu-satunya yang ini, ya Allah, luar biasa ya.
0: Tapi di Medan tuh ada korban jiwa gak sih di Medan dulu waktu itu?
1: Enggak ya? Kayaknya enggak ada.
0: Tapi efeknya berasa banget.
1: Tapi itu gempa
2: karena 9,3 skala Richter.
1: Iya, dan kalau gak salah waktu itu di Medan tuh sekitar 7,5. atau berapa
3: iya,
1: gitu?
3: Iya,
0: 9,3 itu di Acehnya.
1: Iya, di Acehnya. Iya,
0: 9,3. Allahu Akbar. Oke, kita baca WhatsApp udah masuk ya. Pagi semua, aku pernah zaman kuliah kejebak banjir di Pulau Mas.
1: Lah, rumah kita itu. Iya.
0: Sore itu air masih biasa dan kita tetap kuliah. Begitu jam 8 malam beres kuliah, air udah naik sepaha dan kita dievakuasi pakai truk tentara. Kalau gue pernah di Pulau Mas, dievakuasinya itu pakai perahu karet.
2: Iya. Yeah.
1: Aku belum pernah naik truk sampah sih. Aku pernah masuk ke truk sampah.
0: Aku ya kan? Kena banjir karena aku menikahi kamu.
3: Seumur-umur gue belum pernah ngerasain kena banjir. Masya Allah, alhamdulillah.
1: Sabar Rizky.
0: Lanjut ya, rumah aku kena angin puting beliung. H-1 Idul Adha ya. Sebelum Allah. Angin puting beliung turun dulu.
1: Sebelum angin puting beliung turun.
0: Sebelum angin puting beliung turun dulu tuh hujan es batu 30 menit. Setelah itu angin puting beliung dan hancur kamar adik aku yang di depan.
1: Aduh. Eh, luar biasa sih. Ya itu kebayang kalau pas kita ada di momen itu tuh kayak gimana ya rasanya ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari semua musibah, malapetaka apapun ya.
0: Silakan sahabat suara, buat kamu yang belum cerita, tolong ceritakan, di-share pengalaman kamu. Pernah gak sih kamu berada di situasi atau berada di tempat yang terdampak bencana alam seperti gempa, angin puting beliung, gunung meletus, banjir besar atau dan lain-lain, atau tsunami bahkan kayak yang dialamin sama Ibun. Oke? Kita tungguin cerita kamu. Tetap bersama Kinoskina. Di mana Ibun?
1: Seri-seri dong.

0: Indonesia, sahabat suara masih temenin Kinos Kina sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Dan kita masih ngomongin atau membacakan WhatsApp cerita-cerita sahabat suara yang punya pengalaman berada di situasi dan kondisi bencana alam lebih tepatnya lah ya. Selamat pagi Ibu Panos, Bang Bul, Bang Indra dari Ayu Kawai Mome. Selamat pagi Bu Ayu.
1: Halo.
0: Mau ikutan topik nih. Aku pernah terjebak puting beliung.
1: Jangan dipisah.
0: Iya.
1: Maksudnya puting beliungnya digabung. Jangan ada jeda begitu.
0: Aku pernah terjebak puting beliung di tempat kerja. Saat itu lagi musim hujan, pas gede-gede hujan, angin kenceng banget, hujan deras, mati lampu, sampai pohon depan kantor pun roboh.
1: Ya Allah.
0: Kena mobil pula, pintu kaca sampai anjlok, kena angin kencang. Kebetulan aku juga jaga store, cuman orang bertiga aja.
1: Aduh.
0: Serem
1: aduh.
0: Pokoknya waktu itu aku gak berhenti berdoa terus.
1: Iya kan, angin puting beliung kalau kenceng banget kan bisa ngerobohin bangunan ya.
0: Iya.
1: Iya, bener. Itu dia.
0: Kalau pitung beliung Betawi tuh.
1: Bukan.
2: Si Pitung dong.
1: Bukan.
2: Jawara dong.
1: Beda
2: Jawara.
1: Lagi. Ada lagi Irfan nih mau cerita pas gempa Jogja 2006.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Nggak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
0: Wow.
1: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
0: Enggak. Gitu. Udah dilap.
1: Mas.
0: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
1: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk, kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun, si nenek masih duduk tuh di situ, pengen ketawa lihat nenek-neneknya, tapi kondisinya
0: tapi lagi selamat bingung. Kan akhirnya?
1: Ya berarti selamat. Kenapa ketawa ya?
2: Kenapa ketawa?
3: Karena neneknya
1: tuh kan aman kan. Tsunami,
0: tapi repot
1: kan.
0: Beneran loh. Apa? Dia tadi masalah cebok pas lagi gempa. Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
1: Ya karena kan goyang kanan kiri. Salah. Ini musibah.
0: Lah salah lu. Gak kena. Apalagi kalau pakai gayung love tau gak.
1: Aduh gayung love. Gayung love.
0: Udah disebor. Lah kagak kena.
3: Mencar.
1: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian love-nya.
3: Gitu.
1: Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
0: Ya, tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Yeah. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
1: Iya.
0: Salah semprot.
1: Iya juga.
0: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
1: Akhir nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
0: Gitu. Saya baca koran. Cebok mau belakangan
1: gitu. Cebok mau belakangan. Nih nenek juga belum cebok. Habis ini kita ada kocak ya sahabat suara ya.
0: Jangan kemana-mana.
4: Yang baru

0: Sobat Suara, kau masih dengerin suara seru sampai jam 10 nanti. Sekarang sudah memasuki jam 8 lebih 50 kali ya?
1: 48.
0: Ya, lebih tepatnya 48. Berarti ya, waktunya itu untuk kita mendengarkan
1: Kocak
0: Koneksi
1: Cerita
0: Aja.

0: disambut sih?
1: Sambut sih harusnya. Oh. Tapi kayak kalau nggak ada ketawanya sih datangnya harusnya kita sambit ya.
2: Ikhlas.
1: Kenapa sih lagi ada masalah?
2: Gak ada, masa itu lagi dibahasnya. Capek banget.
0: Hari ini kakak Indra.
2: Hari ini
0: adalah
2: Indra puasa.
0: Indra puasa.
1: Hari ini puasa.
0: Iya.
2: Tadi kira nyanyi kesini. Kita puasa.
1: Ah, gua gak kesitu.

0: Ada cerita gak?
1: Ya boleh, silahkan bawa cerita.
0: Jadi hari ini kita akan ngambil air goreng tema kesehatan.
2: Oh, temanya kesehatan.
0: Kesehatan.
1: Kesehatan
0: kali-kali lah ya.

0: dari tubuhnya. Dia selalu menderita penyakit baru yang tidak biasa. Nah, jadi awalnya orang ini tuh baru sembuh dari penyakit gatal-gatal di bagian ketiak kirinya. Dan tidak lama sembuh akibat air doa dari orang sakit.
1: Wih,
2: orang sakti.
0: Oh iya, orang sakti. Tapi, tidak lama dari itu, dia juga menderita penyakit baru. Nah, penyakit tersebut adalah...
3: Penyakit baru itu adalah biji kedut-kedut.
1: Biji kedut-kedut.
0: Bentar.
1: Biji mata kan.
0: Biji bola, biji mata.
3: Okay. Kedut-kedut enggak enak banget.
0: Kedut. Katanya orang mau dapat rejeki,
3: mau dapat duit.
1: Tapi kan kiri atau kanan tuh kedut-kedutnya?
0: Yang kanan,
2: kebetulan. Oh, yang kanan. Biji mata kedut-kedut.
0: Iya. Kebetulan enggak pakai mata jadi biji kedut-kedut gitu. Okay.
2: Sakit apaan tuh?
0: Ya itu dia, dia ngiranya tadinya penyakit, ternyata bukan penyakit, katanya mau dapat rezeki gitu.
1: Tanda aja itu mah.
0: Iya, tapi alhamdulillah kedut-kedut itu si bijinya ini ya gak bertahan lama karena ada keanehan yang lainnya. Ia kembali menderita, merasakan sakit baru yang terjadi pada daerah di bawah udelnya.
1: Wah,
0: ternyata udel nih adalah sakit
2: hati,
0: bawa udel saja ya.
1: Hati ke bawah udel.
0: Hati.
2: Turun hati.
0: Di bawah udel.
2: Ada penyakit yang namanya turun, Bro. Kali ada hatinya turun ke bawah.
0: Iya. Ya. Ini ngeremen dokter.
1: Lu enggak percaya sama dokter?
2: Ada, ada penyakit namanya hernia turun.
0: Hati kan di dada sini bagian belakang ya.
1: Iya.
2: Salah, hati di sebelah kanan.
0: Iya, sebelah kanan.
2: Iya.
1: Maksud turunnya sampai ke bawah udel.
2: Lah, Mas. Kalau ibarat kata lengser begitu ke bawah.
0: Lengser rugi.
2: Bro, iya.
1: Tapi kan ada. Matanya dari mata turun ke hati.
2: Iya.
1: Turun ke udel.
2: Nah, dari hati turun ke
0: udel.
2: Dari sakit hati ini, dia merasa tampaknya sakit ini terlalu mengganggu lingkungan sekitar.
0: Kalau boleh tahu, karena apa ya sakit hati?
2: Sakit hatinya ini...
0: Lagu Tipe X.
4: Sakit hati, bikin sakit hati.
2: Tipe X udah lahir ya penyanyinya ya?
0: Udah
2: ada ya?
0: Udah ada.
2: Kurang tahu lagi lagu itu ya, mohon maaf ya. Iya. Sampai di mana tadi saya?
0: Iya, penyebabnya apa? Penyebabnya apa sih sakit hati kalau boleh tahu?
2: Sakit hati ini penyebabnya karena orang tersebut terlalu banyak minum obat kuat.
1: Waduh.
0: Oh, bisa kesakit hati?
2: Bisa. Karena
0: obat kuatnya yang penggunaan luar apa diminum?
2: Yang Jarwo.
0: Jarwo kuat.
2: Jarwo kuat. Itu dia. Oke. Dan karena sakit, mau tanya lagi nih, karena apa nih? Tampol nih, ya kan? Nah, karena penyakit ini terasa aneh ketika posisi hati turun ke daerah udel ini, jadi dia merasa ini sudah sangat mengganggu.
0: Oh iya dong.
2: Sehingga dia perlu berobat ke dokter ahli. Dan ternyata sesampainya di dokter ahli, lah malah terdiagnosis penyakit yang lain lagi.
0: Waduh.
2: Penyakit itu adalah?
0: Penyakitnya adalah suka. Bentar, gue bingung.
2: Adalah.
0: Ternyata sakitnya bukan penyakitnya suka, jangan suka.
1: Sakit.
0: Oh.
2: Ternyata.
0: Dan ternyata dia menderita sakit bersin-bersin dari pantat. Kentut mungkin kan namanya. Enggak, Pak. Kalau kentut kan prat-prat nih. Kalau ini pecit gitu. Itu udah nyerempet, Pak.
1: Oh iya.
0: Itu udah nyerempet.
1: Itu udah nyerempet.
0: Udah nyerempet tuh.
1: Ada nyerempet.
0: Pasti itu kelihatan tuh bekas keluar-keluar itu.
1: Bersin.
0: Ya kan kalau bersin keluar biasanya ingus ya. Atau ada hak. Nah, kalau di pantat berarti keluar apa, Pak?
1: Ini penyakitnya emang baru, Pak. Enggak keluar apa-apa kebetulan dia kalau ini.
2: Diare itu kali.
0: Salahnya.
1: Gitu kayak gue nih.
2: Bersin-bersin dari pak.
0: Tapi itu cuman terjadi 2 jam sekali. Nah, selain itu dia juga ada yang menderita penyakit lain nih setelah didiagnosa baru sama dokternya. Nah, penyakit itu adalah
1: lesung pantat.
0: Lesung pantat ya. Oh, masih daerah pantat juga.
1: Masih daerah pantat.
2: Karena memang tadi kan bersinnya dari pantat, jadi pantat itu kontraksi otot terus.
0: Betul.
2: Jadi membentuk cegukan gitu.
0: Betul. Jadi kayak ada kempotnya gitu.
1: Orang katanya bukan hanya di pipi yang ada lesu pipi, di pantat juga ada lesung pantat.
2: Manis Span.
0: Ya Allah, gemes banget ada lesungnya. Karena dia punya lesung pantat tersebut, sampai akhirnya dia merasa pede dan mempunyai percaya diri yang sangat tinggi. Sampai akhirnya dia menemukan untuk meminta orang lain melihat penyakit tersebut. Dan ketika dia lihat, dia kaget dan dia pun berkata,
1: "Ah, gemes, tepok-tepok pundak."
0: Gemes, tepok-tepok pundak.
1: Mau ya tagi.
0: Iya, agi. Gemes.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi

0: pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
1: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita minta penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
0: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
1: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
0: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial, Heri Budi Laksana, mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
2: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
0: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
2: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MBG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Gitu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian, langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Untuk waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maghrib lagi, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
0: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
3: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
0: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
3: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
0: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikitpun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Ada titik titik
1: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih kamu bersama Kinos Gina, dengerin suara seru sampai jam 10. Gak pakai uap, buang ingus juga dong.
2: Udah mundur akunya.
1: Kedengeran banget dulu.
2: Emang iya.
1: Allahu Akbar.
2: Ya, tadi sedikit.
1: Ada orang siaran sambil buang ingus depan mikrofon tuh, gimana ceritanya sih?
2: Dah, kalau tiba-tiba kita lagi siaran, terus ingus aku netes-netes gini, kamu lebih jijik yang mana?
1: Iya, cabut dulu dong.
2: Oh, apanya dulu pakunya mikrofon di kepala?
1: Alah. Kunti lu. Oke, kita masih mau menunggu sahabat suara yang mau berkeluh kesah.
2: Iya.
1: Di KKN, keluh kesah netizen.
2: Silakan sampaikan unek-unek kamu sahabat suara.
1: Yes.
2: Ya kan? Mungkin ada kegelisahan di dalam hati, ada omelan-omelan yang tidak tersampaikan. Boleh ngomel aja di sini, nanti siapa tahu kita bantu ngomel lagi sama kamu gitu ya kan?
1: Boleh. Nih contoh ya, KKN gue lagi tambahan. Tadi udah mobil.
2: Apa lagi sih?
1: Jadi susah ngejemur baju bersih.
2: Iya lagi sekarang kalau
1: karena abu vulkanik, ya Allah.
2: Mana kita kagak punya lagi yang kayak orang-orang have gitu loh, yang mesin pengering baju tuh.
1: Nah, itu
2: gak
1: dia.
2: Gak punya kita, gimana dong? Ini ada Kome. Kome udah lama gak muncul.
1: Oh iya bener.
2: Keluh kesah Kome di hari Senin, moga dolar bisa turun sampai 9.000 biar bisa beli Gundam yang banyak.
1: Itu bukan keluh kesah Kome. Itu mah harapan dan doa.
2: Iya sih, bener juga. Tapi kan mungkin dia selama ini kan dia suka
1: kalau mengeluh gitu. Ya Allah, dolar tinggi banget sih atau enggak? Ya Allah, rupiah lemah amat sih ya, itu baru mengeluh.
2: Iya sih, tapi kayaknya menurut aku dia lagi mengeluh karena kan dia suka Gundam. Nah kan Gundam kan import. Berarti kan karena harga dolar naik ya otomatis kan jadi mahal.
1: Iya, makanya gitu. Bilangnya ya Allah, rupiah gua kok meni jelek banget gitu.
2: Iya juga sih.
1: Gitu mengeluhnya.
2: Nah ini kayak gini nih, kayak Rina nih. Kapan sih asap ini selesainya?
1: Sebentar.
2: Kenapa?
1: Ini si Rina nih dari tadi, dari kemarin ya, gue perhatiin kayaknya handphonenya rusak dah.
2: Kenapa?
1: Lu caps lock lu rusak loh.
2: Itu dia sebagai bentuk amarah, menyampaikan amarah. Kapan ini asap selesai? Baru seminggu kemarin udah sekolah, hari ini PJJ lagi karena asap, asap dan asap. Lama-lama kepala mama yang berasap ini, dia yang bakar lah, dia yang punya lahan sawit badia. Kayak sedunia sesekat manusia itu.
1: Udah nanggung ya? Tapi bacanya takut ya?
2: Bacanya takut.
1: Gak tapi nyangka, nanggung.
2: Ya, udah nanggung dan aku gak nyangka kata-kata berikutnya kesana. Gitu.
1: Bawa-bawa sawit
2: itu
1: lagi.
2: Iya.
1: Terima kasih Arina ya. Ada siapa lagi nih?
2: Ada lagi siapa ini? Ini dari Uci.
1: Uci, hai Uci, apa kabar? Selamat pagi Uci. Mau KKN nih. Gue mau keluh kesah soal sikap teman gue yang sumpah gaje banget. Gaje kali maksudnya ya, gak jelas kali ya. Perkara yeah. Tanggal out ting di reschedule yang awalnya akhir bulan ini jadi kemarin tuh tanggal 5.
2: Hah?
1: Ya kan bukan karena gue, emang karena di tanggal 26 udah full book. Soalnya kata dia kerjaan dia di tanggal 5 itu belum kelar, tapi buktinya kelar juga tuh.
2: Ah, sabar, sabar.
1: Dia diemin gue dari awal bulan, pas ke Jogja agak baik tuh. Balik dari Jogja angot lagi. Dan yang kocaknya kemarin pas acara outing dia yang sok ngatur, padahal mah bisa baik sih. Sabar
2: Uci, sabar. Nama juga hidup ya.
1: Tinggal,
2: kan?
1: Pilihannya ada dua aja.
2: Apaan tuh?
1: Uci, buat Uci. Pilihannya
2: apa?
1: Cuma dua.
2: Apa?
1: Dia yang keluar atau lo yang keluar?
2: Jangan dong, jangan begitu ya kan. Ada lagi? Ini lanjutin nih. Indah di Bekasi katanya keluhannya kemarin tuh mata perih banget. Tenggorokan juga gak nyaman. Keluar rumah sebentar itu berasa kayak abis masuk tempat berdebu. Udah ada sesak tah etak.
1: Gue tuh rusuh, bukan rusuh, gue tuh risih banget kalau lantai rumah gue itu gak kesat gitu loh.
3: Iya.
1: Ya kalau ini berasa berpasir.
3: Iya.
4: Iya kayak licin ya.
1: Sampai gue tuh gak mau turun dari sofa.
3: Tapi ya, sebenarnya sofa lo juga berdebu.
1: Bener, cuman kan gak kerasa ya.
2: Nah ini makanya ini efeknya terjadi pada Nikta Gina ini. Jadi begini ya kan.
3: Tapi kok masuk ke dalam rumah sih pak?
1: Bersin terus.
3: Masuk ke dalam rumah emang.
1: Karena kan kalau gua rumahnya tuh, sorry kalau rumah gua kan emang terbuka kayak villa gitu ya.
4: Jendela dibuka semua.
2: Open space
1: iya.
2: Bro.
1: Iya.
2: Alias emang gak ada atap. Cai.
1: Depan belakang tuh gua kebuka pintunya.
3: Oke.
1: Gitu, jadi pas begitu gua pulang, udah pulang dari acara lari pagi itu ya, itu udah teras udah debu. Masuk ke dalam rumah, abis itu baru tutup gue bersihin.
3: Oke.
1: Okay. Gue tutup, gue nyalain AC segala macem baru. Hari ini dari pagi gue udah bilang Mbak Watri, tutupin kanopi semua, pintu tutupin aja biar nggak masuk debunya.
4: Karena kan kalaupun masuk ke dalam biasanya dari teras tuh ada celah-celah bawahnya kan.
1: Tetap masuk ya, namanya iya, debu ya.
4: Iya, atau dari ventilasi atas.
2: Mas,
1: kamu kenapa
2: udah,
1: Dul?
2: Udah dulu ya. Ini onernya. Aku kok bersin terus ya Rizky ya. Ih. Ini punya
1: virus kamu.
2: Organik banget ini lah, aku jadi bakteri.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina. Yeah. Kita lanjut lagi yuk. Ini kayaknya dari pagi kita ngebahas tentang si debu vulkanik enggak sih, tanpa berasa ya, karena iya paling relate aja sih saat ini untuk gue dan juga sahabat Suara yang ada di Jabodetabek gitu kan. Mulai dari mobil kotor, susah ngejemur, rumah juga lantainya jadi berdebu. Terus AC jadi nyala 24 jam karena biasanya tuh kalau gue di rumah itu tuh buka pagi-pagi buka jendela, buka pintu semua. Tapi gue baru nyalain AC itu biasanya jam 5 sore.
1: Oke.
2: 5 ke malam.
0: Bahkan iya, siang pun kalau di rumah gue mungkin karena konsepnya terbuka, udah gitu banyak tanaman hijau, terus siang tuh adem aja. Gitu. Jadi jam 5 udah mulai malam baru nyalain AC. Nah, kalau sekarang 24 jam.
2: Kayaknya debunya udah nyampe sini.
0: Nyampe mana?
1: Enggak tuh emang tiap hari.
3: Masa itu emang lu enggak bersihin aja.
0: Itu orang bersihin, di sini enggak
3: ada kaca-kaca yang terbuka.
2: Iya, maaf dah.
0: Yes, yuk kita lanjut lagi yuk. Ngomongin asap yang tadi, mungkin ada baiknya kalau kita mendengarkan satu kata, dua kata, satu patah kata, dua patah kata dari seorang dokter.
3: Seorang dokter.
0: Si ibu nih, yang kebetulan alhamdulillah nih, dia kan punya grup teman-temannya dokter, grup kedokteran lah ya. Ini dapat surat edaran langsung dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Bapak
3: Yes.
0: Bapak Budi.
3: Ya, bukan kan dari Kemenkes aja.
0: Oh, Kemenkes. Kementeriannya ya, bukan menterinya ya.
3: Kalau dampak kesehatan yang bisa terjadi akibat si abu vulkanik ini, bisa ke saluran napas, bisa ke kulit, bisa juga ke mata. Jadi kalau ke
0: saluran pencernaan enggak ya? Ya bisa juga kalau kebanyakan.
3: Oh, bisa juga ke kontaminasi air dan pangan, sama bisa cedera dan kecelakaan lalu lintas juga.
0: Oke.
3: Gitu. Kalau di saluran napas itu ya mungkin bikin iritasi hidung dan tenggorokan.
0: Iritasi?
3: Batuk.
0: Hidung tenggorokan tuh maksudnya gimana, iritasi di bagian hidung tenggorokan dulu? Batuk kah atau ya, jadi gimana
3: bisa
0: hidungnya?
3: Jadi kayak pilek, radang, sakit tenggorokan kayak gitu ya kan.
0: Oke.
3: Bisa bahkan bisa sampai sesak napas. Terus bahkan bisa jadi bronkitis.
0: Wow, bahaya
3: ya,
0: dong dulu.
3: Bahaya, ya kan, makanya pada pakai masker. Dari mata juga matanya bisa kayak kerasa perih, berair, gatel, terus kayak ada sensasi kayak benda asing gitu.
0: Okay.
3: Nah, kalau ngerasain kayak gitu siapa tahu kan, karena abu-abu vulkanik ya.
0: Yeah.
3: Kalau di kulit, apalagi kalau yang punya alergi, itu bisa kayak kemerahan, gatel gitu. Yeah. Terus sama tadi juga makanan-makanan, air-air itu kalau bisa kayak
0: ditutup.
3: Jangan dibiarkan terbuka gitu.
0: Okay.
3: Karena kayak tempat-tempat yang nampung air, kalau yang terbuka itu bisa kena kontaminasi tuh dari si abu-abu vulkanik kayak gitu. Nah, makanya jadinya kalau bisa, kan kemarin kan aku share ke kamu juga kan, kayak tutup semua pintu, jendela, kalau bisa jangan ada celah-celah. Terus abis itu kalau bersihin abunya yang katanya jangan langsung disapu, karena debu-debunya
0: balik terbang.
3: Iya, gak kayak debu-debu asap yang biasa gitu loh. Dia ada partikel-partikelnya kan yang berbahaya gitu.
0: Ya.
3: Terus abis itu kalau bisa pakai itu apa, filter yang bisa ngebersihin udara gitu.
2: Air purifier.
3: Terus abis itu juga tempat-tempat untuk nampung air, segala macam makanan, semuanya kalau bisa
0: ditutup,
3: dicuci bersih bekas-bekas makanannya, pakai masker. Ini bahkan maskernya tuh dibilang katanya untuk mengatasi abu vulkanik ini, maskernya tuh yang N95, KN95, KF94, FFP2 atau yang setara. Kalau emang belum tersedia masker medis, ya nggak apa-apa, tapi itu cuma buat perlindungan sementara, bilangnya gitu.
0: Iya, betul.
3: Karena kacamata bahkan disuruh.
0: Iya, karena KN95 pasti sekarang jadi mahal.
3: Iyalah. Gitu. Susah nyarinya, susah. Kemarin aku cari, padahal KN95 tuh biasanya banyak.
0: Banyak. Apalagi Nul?
3: Pakai kacamata kayak bagus gitu, atau kalau di tempat terbuka. Terus kalau misalnya ngerasa yang tadi kayak ada sensasi-sensasi masuk ke mata yang enggak enak, jangan
1: gitu
3: dikucek.
0: Jangan langsung dikucek, tapi jadi disiram air dulu, dibilas pakai air dulu.
3: Mengalir.
1: Gue kucek lagi gue.
0: Apanya?
1: Gue ngerasa si efek itu tuh, si kelilipan-kelilipan itu. Padahal lagi duduk aja di kafe gitu.
0: Lu kelilipannya karena ngeliat cewek cakep kan?
1: Enggak, itu bintitan jatuhnya, Pak. Salah dong.
3: Si bisa, no, begitu.
0: Apa gitu?
3: Udah gitu aja. Sama kalau misalnya di kulit, siapa tahu kalau yang punya alergi-alergi kulit, disarankan pakai baju lengan panjang, celana panjang, alas okay. kakinya juga ketutup supaya si debu-debu itu nggak langsung kontak langsung ke kulit kita. Mandi, ini balik jadi kayak zaman waktu COVID.
0: Mandi
3: ya.
0: Mandi sering.
3: Mandi sering, cuci tangan. Terus kalau pulang ke rumah, bajunya diganti setelah beraktivitas.
0: Pakai masker itu di dalam rumah, di luar rumah aja atau di dalam rumah juga harus pakai dulu?
3: Kayaknya itu lebih ke luar rumah ya. Kalau misalnya di dalam rumah, kalau misalnya kamu memastikan rumah kamu tertutup rapat, yeah. terus abis yeah. itu kayaknya nggak terkena paparan si debu-debu vulkanik, harusnya aman aja nggak sih?
0: Berarti,
3: yang penting kalau kamu udah pulang ke rumah, pakaian-pakaian yang kamu habis pakai dari luar itu langsung cuci. Dicuci, kamunya juga mandi biar si debu-debunya tuh kayak nggak ketinggal.
0: Iya iya iya iya. Jadi
3: kayak COVID kan?
0: Iya benar. Terus kalau bisa intinya ya, garis besarnya kalau bisa di rumah mah di rumah aja dulu, nggak usah kemana-mana. Yeah.
1: Benar.
0: Jadi apa aja tadi untuk menjaga kesehatan yang harus ditutup? Air ya?
3: Tempat-tempat penampungan air.
0: Sumber air, penampungan air.
3: Makanan. Cuci bersih. Kayak wadah-wadah bekas makanan, pakaian juga dicuci kalau dari luar.
0: Yang ditutup.
3: Oh, yang ditutup. Ya rumah.
1: Ya rumah.
0: Oh rumah, ya, rumah ditutup. Jendela-jendela ditutup. Ya. Sumber air ditutup. Apalagi tadi?
3: Udah semuanya.
0: Satu lagi. Satu lagi untuk menjaga kesehatan ditutup. Dapur MBG.
1: Iya.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea jus? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film drama romansa yang diangkat dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo yang telah menyentuh hati jutaan penonton di internet nih. Jadi kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua dan harapannya tinggi banget nih untuk mendapatkan buah hati. Nah, di tengah perjuangan mereka, datanglah tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker. Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denis Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Didukung juga nih oleh penampilan lainnya. Ada Fonny Anggraini, Noval Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miyu Okazaki, Hiroaki Kato, serta ada penampilan spesial juga dari Bayi Kazas. Jadi jangan lupa saksikan kisah viral yang menghangatkan jutaan warga net sekarang udah hadir dalam sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Film Baby Udon tayang 3 September 2026. Jadi amanin tiket kamu sekarang, gunakan promonya juga ada buy one get one di aplikasi tiket favorit kamu. Jangan lupa kunjungi media sosialnya juga nih, ada di @filmbabyudon, @sumargofilm dan @litopictures untuk info lebih lanjutnya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Pasangan baru
2: dan keseruan yang baru pastinya
3: bareng Nikta Gina
1: dan Rizky Kinos di
2: Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Ini statement Kinos Gina masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Eh, waktunya closing, deng.
1: Udah 9.5 ya. Nih.
0: Aduh, selamat pagi Uut yang baru gabung. Padahal kitanya udah mau closing nih.
1: Nah, itu dia, tapi sebelum kita mengakhir perjumpaan dan temu suara hari ini,
0: iya. Ya
1: kan, jangan lupa pokoknya buat sahabat-sahabat suara yang tinggal di Jabodetabek,
0: uh-huh.
1: Pokoknya harus memakai masker. Ada 5M. Melindungi diri dengan menerapkan 5M.
0: Ada 5M bisa tuh, dapat rumah tuh satu tuh.
1: Cakep, ya benar juga, bukan maksudnya ini M, huruf M.
0: Oh, huruf M.
1: Iya.
0: Bukan miliar, bukan ya.
1: Bukan. Memakai masker.
0: Satu.
1: Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
0: Dua.
1: Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Lah ini mah itu dah.
0: Ini mah COVID.
1: COVID.
0: Kenapa menjaga jarak,
1: Membatasi mobilisasi dan interaksi bersama-sama. Mari jaga Jakarta.
0: Sarah, kata gue
2: beneran.
1: Masa
0: menjauhi kerumunan?
2: Iya mungkin.
0: Sama
2: mungkin
0: menjaga jarak?
2: Iya.
1: Kalau menjaga jarak kan bukan virus.
2: Ini sih, nih Pak Pramono, beneran.
1: Emang iya? Ah, cakepan yang gue tadi lah.
0: Cakepan yang tadi dari
1: iya, yang ini Gina, deh. Kata Gina mah.
0: Kemenkes yang dari Kemenkes
1: iya.
0: Aja
1: Kemenkes, udah okay, itu aja cakep juga. Kata gue mah.
0: Iya, intinya sahabat suara, kamu kalau kemana-mana Sebisa mungkin gak kemana-mana sahabat suara sebenarnya ya. Karena kita sedang dalam situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja. Udara kita sedang tidak sehat-sehat dan tidak bersih-bersih banget gitu.
1: Betul.
0: Ya. Mengandung abu vulkanik yang udah sampai ke daerah Jabodetabek akibat dari semburan atau erupsi Gunung Krakatau.
1: Anak Krakatau.
0: Iya, jadi kalau terpaksa harus keluar atau beraktivitas di luar rumah, pakailah masker. Maskernya diusahakan yang KN95. Kalau gak ada, ya pakai masker biasa nggak apa-apa, atau mungkin double gitu ya maskernya kalau kamu kuat, monggo silakan. Terus apa lagi, Bun?
1: Tadi kalau misalnya
0: sumber-sumber air ditutup,
1: jangan lupa cuci tangan benar kalau pulang dari mana-mana, bajunya dicuci.
0: Ya, jendela terus, rumah juga ditutup, pintu
1: iya,
0: juga ditutup.
1: Terus nanti kalau abu-abu vulkaniknya ada di rumah kamu gitu ya, jangan disapu kering, tapi disiram dulu pakai air. Terus kalau mata rasanya kayak kelilipan atau nggak enak, dibilas pakai air mengalir, jangan dikucek. Terus habis itu hati-hati berkendara, takutnya jarak pandang kan pendek.
0: Iya.
1: Iya kan, akibat abu-abu vulkanik itu. Terus habis itu jangan lupa pakai masker, kalau bisa maskernya tuh tadi apa lagi tulisannya tuh. KN95, KF94.
0: Iya.
1: Apapun lah itu ya.
0: Iya, kalau bisa di rumah aja sih dulu.
1: Iya kata aku.
0: Jangan kemana-mana dulu.
1: Heeh.
0: Udah gitu kalau mau membersihkan debu, ya dari lantai atau dari kendaraan atau dari mata. Ya, misalnya kelilipan debu segala macam, jangan langsung dikucek, jangan langsung disapu ya. Usahakan dibilas air dulu, abis itu baru disapu lantainya.
1: Itu dia.
0: Kalau mata ya berarti di siram dulu, dibilas dulu.
1: Pakai airnya air supply lagi. Goodbye.
0: Goodbye banget nih dari kita sama Gina karena udah jam 10, waktunya untuk pamit undur diri ya sahabat suara.
1: Iya.
0: Hari ini, besok insya Allah kita datang lagi, kita akan seru-seruan lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan besok atau mungkin ntar siang, ntar sore, kondisi udara di Jabodetabek sudah jauh membaik dari sebelumnya.
1: Amin.
0: Hati-hati di jalan, hati-hati harus beraktivitas di luar rumah. Salam untuk keluarga, sehat selalu buat kita semua ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita pamit, see you tomorrow. Dah.

0: mendengarkan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat.
3: Kembali hadir.

ke web series, yaitu di otak web streaming dong ya, di iswaranetwork.com/streaming. Untuk live TikTok tar dulu ya, karena ini koreonya kalau abis keluar masuk ke studio, karena ada abu vulkanik, jadi bersih-bersihnya lebih lama di powder room ya. Harap maklum nanti 10 menit lagi lah ya sahabat suara ya, tacap-tacap dulu ya kan, benerin poni ya kan. Yang selanjutnya ada Ena featuring Adi Lesmana dengan

0: L4. Ya udah biarin lah ya, rayuan perempuan gila. Anyway, tiga lagu ini siap dimainkan setelah Sheila on 7 dengan Radio, Char Radio. Dodo harap menemani kamu di
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat pagi menjelang siang sahabat suara. Halo, bagaimana hari Senin di awal, bukan awal September juga, kenapa kalender di studio jatuh? Oh, diterendahin. Oh baik, sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 7 September. So far so good ya sahabat suara yang ada di Jakarta ya. Bagaimana dengan yang di kota di luar Jabodetabek? Apakah kondisi untuk udara cukup aman? Kalau tidak pun ya sudah, terutama juga buat sahabat-sahabat kita yang ada di Pulau Kalimantan juga dan juga di Pulau Sumatera. Oh, ini cuacanya lagi dan juga kondisi alamnya juga lagi kayaknya sedang melakukan sedikit perbaikan kondisi ya, ataupun juga ada yang kena juga kebakaran hutan. Jadi oke, kita harus banyak minum, jangan lupa ambil botol minum, bawa kemana-mana sahabat suara, isi, minum terus. Dan please ya, untuk para owner-owner restoran, dikasih maklum kalau misalnya ada gitu pengunjungnya yang bawa botol minum, biarkan, karena kami juga harus minum air putih terus. Kondisi cuacanya, haduh, benar-benar bikin lengket tenggorokan gitu. Dengan lagunya She ada tiada lagi, siap dimainkan, dan juga ada JKT48 dengan Rhapsody. Silakan meluncur ke live TikToknya Iswara at iswara.network. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Afgan dengan Langit Merah Muda. Jangan lupa juga live streamingnya di iswaranetwork.com/streaming. Siapin juga makan siangnya sahabat suara, live TikTok bareng, makan siang bareng, hanya di Iswara.

sendiri. Itu dia Shi dengan Tiada Lagi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nggak sendiri lagi, karena ditemenin sama Dodo Harahap dengan lagu-lagu Indonesia yang ada di 10 lagu

siapa sahabat suara yang kemarin nonton konser 40 tahun Kahitna di NICE atau Nusantara International Convention Expo di Pantai Indah Kapuk 2. Gimana rasanya? Nyanyi bareng, nostalgia, teriak gak pas bilang cantik apa, tapi ngebas. Kahitna featuring Monita Talia dengan Titik Nadir siap dimainkan. Dan selanjutnya

Im Laude dengan Iqra. Yes. Menyapa juga sahabat suara yang menonton live TikTok. Lihat penyiar kerja ya. Ada Iar, hai. Zamos, Jack, Mima, Istiqomah, Naila, hai. Enjoy ya. Hanya di Iswara.

0: Ratna featuring Monita Tahalia dengan Titik Nadir di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren tanpa jeda iklan sudah selesai sahabat suara. Semoga runutan lagu tanpa iklan bisa menemani sahabat suara ya. Live TikTok masih berlanjut juga di iswara.network dan juga web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Setelah iklan ada lagu ini nih sahabat suara. The Groove dengan Hayalan, tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Majuta Gentar.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. DPRD Kota Malang menyatakan sepakat menghentikan program makan bergizi gratis setelah menerima aspirasi mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada 15 Juni 2026. Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita menyatakan penghentian ditujukan terhadap pelaksanaan MBG yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut menjadikan Kota Malang sebagai kota pertama di Indonesia yang mengambil langkah untuk menghentikan pelaksanaan program MBG.
0: Suara Fakta.
2: Petugas menyemprotkan water mist di sejumlah jalan protokol Jakarta untuk membantu mengendalikan partikel abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebar hingga Jakarta. Pemprov DKI mengarahkan sekitar 20 kendaraan terdiri dari 3 unit Dinas Gul Karmat Damkar, Dinas Pertamanan, dan Hutan Kota, serta Dinas Lingkungan Hidup. Penyemprotan dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk membantu mengendalikan partikel di udara dan menjaga kualitas udara di area aktivitas warga. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.
1: Suara Fakta.

Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Rizky Febian dengan Cuek. Masih ada beberapa lagu lagi untuk 10 lagu keren tanpa jeda iklan di siang ini. Bagaimana makan siangnya, sahabat suara? Aku hari ini makan siangnya menggunakan tetap andalannya adalah Tante Olga. Masakan Manado terbaik di Wisma MRA. Ada ikan suwir, terus juga tumis daun pepaya sama udang. Wih, kok mengingat makan siang setelah pulang sekolah, iya gak sih? Kalau sahabat suara punya gak menu makan siang setelah pulang sekolah itu apa?

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dewa 19 dengan aku di sini untukmu. Setelah selesai makan siang, terbitlah ngantuk ya sahabat suara. Itulah manusia.

dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Live TikTok silakan diintip-intip sahabat suara. Sudah banyak teman-teman baru di sini. 1346. Wow. Hanya di Isuara. Suara warga Indonesia.

0: Ter Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menjadi lagu ke-10 di 10 lagu keren tambah jeda iklan. Kita akan lanjut lagi sahabat suara. Dan nanti di jam 1 siang bakal ngobrol bareng. Ini satu orang tapi namanya dua orang ya. Nanda Prima. Ngomong aja lu sih. Agoy orang gak dinyalain mic-nya. Kita akan balik lagi sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Dah 3 tahun loh Hani, aku mantul yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Mekondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Mi menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Coba gua geli banget. Gua geli banget sumpah. Duduk sini.
1: Cek 1 2 1 2 1.
0: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Mau dipangku.
0: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Katanya yang berdiri.
0: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Ini kebetulan.
0: Apa?
1: Apa sebenar lo?
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan pecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu
1: kan
0: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh, beda.
0: Ini lain.
2: Kepalanya butuh emang, radio head ya?
1: Radio. Ini emang
0: enggak
1: ada kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Kiros kasih lagi kursi
0: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Aku naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah baru juga kenal.
0: Sumpah gua geli banget sama suara. Gua geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
1: Konos.
0: Yang Kinos.
1: Lagi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
0: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Itu, Ipan.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di lantai atas. Oh, bos gua.
1: Bos gua.
0: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Sudah jam 1 siang sahabat suara, dan sekarang saatnya untuk Indokustik akan ngobrol bareng musisi yang dimana kali ini kita akan ngobrolin single dari musisi yang wah ini udah banyak yang nunggu-nunggu nih di live TikTok. Jadi udah ditanya bintang tamunya siapa. Oh, Indokustiknya kali ini ada ini. Oh, itu dia SMA-nya di sini. Oh, udah ada pasukannya yang ternyata tersebar di seluruh pelosok, alias nyampah dikit aja muncul tuh ada. Hai Bang, Assalamualaikum Abang. Rame. Oke. Jadi sahabat suara, hari ini kita akan ngobrol tentang fase ketika seseorang mulai merasa pasangannya berubah, mulai muncul jarak, mulai muncul pertanyaan, bahkan keraguan untuk terus bertahan. Dan cerita ini hadir lewat single terbaru, judulnya adalah Monolog dengan Bayangan. Udah ngomong sendiri, tapi dengan bayangan yang bisa saja hilang kalau cahayanya redup. Nah, sudah hadir bersama kita penyanyi dengan karakter vokal yang sangat kuat, Nanda Prima.
3: Halo. Sahabat suara.
2: Iya, udah kebayang ya? Tone suaranya kayak gitu, lagunya bakal kayak gimana ya? Akan ngacak-ngacak hati pasti ya.
3: Enggak juga.
2: Boleh deketan dikit ya Nanda, okay, ya. Okay, asik nah. Ya. Nah, ini kita juga live TikTok ya. Nanda Prima boleh, mungkin Nanda aja ya.
3: Nanda,
2: jadi bisa langsung aja menyapa sahabat suara. Ada Kiki, ada Dede yang sudah menunggu dari tadi jam 12 siang. Lucu banget ya, ternyata banyak loh yang ternyata suka dengan karyanya Nanda Prima. Selamat datang di Suara. Gimana rasanya akhirnya ini single pertama kah?
3: Ini single ketiga di album pertama.
2: Single ketiga di album pertama.
3: Album pertama.
2: Oke. Jadi ini udah bisa dibilang udah konsisten mengeluarkan karya, karena ini adalah album pertama tapi single ketiga. Dan pertanyaannya adalah Nanda, selain bermusik, apa yang lo lakuin selain bermusik sekarang ini?
3: Saat ini live TikTok.
2: Oh, live. Pantes kolamnya sama. Hadir di
3: paling bikin musik, bikin lagu, belajar-belajar bikin lagu.
2: Oh.
3: Sambil kalau misalkan udah mentok nih, wah udah enggak ada ide lagi nih, enggak ada ide, ya udah aku coba untuk bikin-bikin, belajar-belajar bikin musik gitu.
2: Cobanan live TikTok, berat enggak menjalankan itu sebagai musisi yang memang gimana ya? Kadang-kadang juga pengennya sih tatap muka langsung ya, yeah. Tapi ini ternyata harus lewat virtual, gimana?
3: Dikarenakan in this economy kali ya.
2: Oh, in this.
3: Jadi perpanggungan mungkin sedikit banyaknya pasti ada berkurang lah pasti.
2: Oh.
3: Mungkin dengan satu hari aja itu mungkin banyak banget musisi ataupun penyanyi yang rilis lagu dalam satu hari. Cuman dikarenakan saat ini ada TikTok ini salah satu platform terbaik ya.
2: Membantu sekali.
3: Oh, okay. Aku awalnya memang jadi musisi kafe sebenarnya.
2: Dari tahun?
3: Kalau berkiprah sebenarnya dari tahun 2009.
2: Sedap bahasa juga berkiprah kan? Berkiprah. Iya benar.
3: Berkiprah kan berarti kan millennials banget.
2: Nah
3: kan?
2: Itu dia maksudnya cara nggak langsung ya. 2009. Itu di mana? Di kota mana pertama kali?
3: Di tanah kelahiranku, Padang.
2: Oh, Padang.
3: Padang.
2: Benar-benar di. Karena orang macam baru dapat juga nih, ini sama kayak produsernya nih Iksan tuh, orang Minang juga.
3: Orang
2: dia
3: Minang,
2: orang pada orang Minang. Minang itu suku.
3: Minang
2: Padang itu kota.
3: Padang itu kota.
2: Berapa lama sampai akhirnya masuk ke ibu kota ini?
3: Ke ibu kota berawal dari 2018 18 Februari 2018 saat itu.
2: Oke. Apakah itu juga yang akhirnya disebut dengan penyanyi apa ya? Ikonnya penyanyi mic merah.
3: Wah.
2: Apa mic merah itu apa maksudnya?
3: Jargon yang dibikin oleh istri gue sendiri gitu.
2: Oh, ada kan jas merah ya, ini mic merah. Apa bedanya?
3: Awalnya itu gue lagi pengen beli mic ya. Di salah satu brand lokal lah, brand lokal. Karena sebelumnya gue punya brand yang udah cukup ternama. Dua brand yang tersebut lah udah pernah gue pakai. Dan gue coba pengen yang tidak pricey tapi tahan banting di reguleran yang setiap hari gitu.
4: Paham.
3: Nah, sempat gue review-review, gue cek dapatlah salah satu brand ini. Boleh sebutin brand?
4: Boleh kan? Aja.
3: QI Electronic. Dan saat itu juga alhamdulillah gue jadi brand ambasadornya ya.
4: Itu bagus.
3: Bagus banget.
4: Okay.
3: Untuk daya tahan ya, daya tahan mic-nya untuk tempur lah.
4: Oh iya ya, karena setiap hari dipakai kan, tiap malam
3: gitu.
4: Okay.
3: Kadang satu hari gue bisa tiga perform.
4: Besar,
3: 3 sampai 4 perform.
4: Basah gitu. Itu
3: mandi kali basah. Jadi gue saat itu pengennya warna putih. Karena gue untuk penyanyi pop Indonesia yang gue suka saat sampai sekarang juga sih, Afgan sebenarnya. Salah satunya Afgan nih, Nah, lihat waktu itu
4: Minang juga dia.
3: Iya, Minang dia. Tapi kan lahir dan besarnya di sini. Di Malaysia ya, perlu gue lupa.
4: Iya.
3: Nah, jadi gue pesen mic yang warna putih. Istri gue bilang, jangan yang putih, udah mainstream gitu.
4: Sedah.
3: Udah banyak banget, coba kamu cari yang benar-benar bisa kayak kamu yang memiliki sendiri gitu. Padahal mic merah ini kan banyak banget sebelum gue gitu loh. Banyak banget yang make. Tapi ya alhamdulillahnya mungkin rezekinya di gue. Dan saat itu bini gue milih yang merah. Dan sempat juga ownernya QI Electronic ini menyarankan untuk merah juga gitu. Saat itu ya udah gue pakai mic merah itu dan benar-benar menyala suamiku gitu.
4: Menyala suamiku, ngeri. Ada mic merah, ada sofa merah di belakang ya kan. Suara merah juga nih. Menyala memang ya. Jadi memang itu adalah ikoniknya adalah mic merah.
3: Vokalis mic merah.
4: Sedap. Cowok mic merah emang agak ganggu sih. Makanya jadi ikonik ya.
3: Iya. Nah, awalnya itu gue mikir merah itu aduh yang ini terlalu perempuan.
4: Betul.
3: Menurut gue ya, menurut keyakinan gue. Bukan yang lain, gak tahu.
4: Betul.
3: Ternyata memang pilihan istri itu pilihan yang terbaik.
4: Memang kata-kata istri itu harus didengar ya.
3: Dengerin tuh. Dengerin para suami.
4: Ntar kita cek dulu nih, TikTok udah numpuk 6 nih. Oh, nyimak dari Palembang. Oke. Ya. Terus sebelumnya merilis single Memori Satu Atap.
3: Ya.
4: Wah, ini coba kasih cerita ke sahabat suara tentang apa lagu ini.
3: Sebenarnya ini di luar tema dari album pertama ini.
4: Oke.
3: Cuman saat itu gue bilang sama pencipta lagunya, gue request karena gue kan salah satu anak yang ditinggal sama almarhum bapak ya. Jadi gue minta, bang, gue pengen memberikan sesuatu untuk almarhum bokap gue melalui lagu ini. Mana tahuan sampai terserah mau sampai apa enggak pada bokap, yang penting gue ingin melihatkan bahwasannya gue saat sampai detik ini berjuang, gue sampai detik ini berusaha, dan gue ngerasain apa yang bapak rasain dari dulu gitu. Sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai bapak, dan sebagai kepala keluarga lah ya. Nah, rasa itu menjadikan gue sangat-sangat rindu dengan momen-momen tertentu dengan beliau. Karena di saat beliau pergi meninggalkan gue dan keluarga, saat itu gue masih kecil banget. Menurut gue ya, kelas 2 SMP.
4: Segini?
3: Kelas 2 segini.
4: Gue juga kalau udah mulai biru gue suka bercandain. Biar yang di rumah juga gak nge-screenshot kan. Mantep aja kalau jadi jejak digital ya. Jadi emang dari 2 SD ya?
3: Ya. Bukan 2 SD, 2 SMP.
4: 2 SMP?
3: 2 SMP. Tapi ya sakit, beliau itu sakit dari kelas 3 apa kelas 4 SD gitu. Jadi gue gak begitu mendapatkan perhatian yang lebih dari adik-adik gue sebenarnya. Cuman dikarenakan ya beliau sakit dan udah gak bisa ngapa-ngapain, sampai gue bener-bener itu kelas 2 SMP semester 1 itu udah bener-bener
4: Oke.
3: Gitu. Jadi lagu ini gue persembahkan, gue dedikasikan buat almarhum bokap gue.
4: Oke.
3: Gitu. Tapi penciptanya lebih menguniversalkan lagu ini, jangan segmented buat ayah doang. Gitu. Jadi pencipta lagunya bilang, mending aku bikin yang seperti ini. Jadi ada ibu, ada bapaknya. Oh ya udah, yang dua-duanya gitu.
2: Nah, dengan yang sekarang, ya, kembali dengan single Monolog dengan Bayangan, ini ada benang merahnya nggak dengan Memori Satu Atap?
4: Sebenarnya.
2: Tahan, ya, kita akan balik lagi nanti. Ya, ini ya, masa hitam putih Trans TV doang bisa kayak gitu, ya, kita nggak bisa. Setelah Chris Pati sahabat suara dengan Kejujuran Hati, Nanda Prima dan Dodo Harahap masih bersama kamu di Indokustik.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Suara.

0: dengan kejujuran hati di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Nanda Prima yang punya cerita cukup dalam tadi di single sebelumnya itu Memori Satu Atap, dan bertanyalah, muncul pertanyaan pengembangan, yaitu dengan monolog dengan bayangan ini ya, ya. Apakah ada benang merahnya sebenarnya?
1: Sebenarnya enggak ada sih.
0: Oke, karena kayak ngomong sama sok kan bayangan ya.
1: Bayangan.
0: Zat yang sudah tidak nyata gitu. Yang itu adalah pikirnya gue ya, adalah oh mungkin sama almarhum kali ya.
1: Kang. Kalau monolog dengan bayangan ini lebih ke pasangan yang banyak terjadi sih sekarang.
0: Apa tuh?
1: Kayak hubungannya itu berawal dari hubungan yang manis. Sekarang menjadi hambar gitu. Hubungan yang hangat sekarang berubah menjadi yang hambar gitu. Berasa kayak minum es teh manis, tahu enggak sih gitu loh. Kita awalnya manis
0: atau sepet ya.
1: Nah, ujung-ujungnya pasti endingnya pasti enggak bakal manis,
0: sepet. Oke. Jadi memang ini ceritanya tentang hubungan yang lama-lama yang makin lama itu hubungannya adalah tidak seru lagi sih, kayak ya udah komunikasi nggak jalan,
1: ya udah hambar aja gitu, udah kayak udah B aja gitu, udah nggak ada satu sama lain itu udah nggak benar-benar ngobrol yang nyambung gitu.
0: Dan pengalaman pribadi kah?
1: Bukan sih.
0: Oh,
1: pengalaman tuh banyak orang.
0: Oke. dari penikmat karya-karya sebelumnya juga ada cita-cita dari mereka dirangkum gitu.
1: Ya.
0: Oke.
1: Aku sih ngelihatnya itu sebagai penyanyinya ya, sebagai penyanyinya. Ini sepertinya relate dengan kehidupan masyarakat Gen Z kayak gua gini sekarang.
0: Asli, ya, jujur sama.
1: Jadi,
0: gua mau ngaku Gen Alpha takut dilempar ini sih, dilontar jumroh ya gitu.
1: jadi kayak gua Gen Z ini, jadi gua ngeliatin. Wah, kebanyakan nih anak-anak sekarang begini, menjalani hubungan begini, dan pada akhirnya berpisah. Padahal udah ya begitu gitu, padahal terlalu dalam hubungannya, dan pada akhirnya pisah. Tapi ya, kalau ya begitulah ya. Gue bingung juga ngejelasinnya bagaimana, nanti salah ngomong.
0: Di depan orangnya soalnya. Lagu ini diciptakan oleh Ruby Geisha.
1: Iya.
0: Gimana, bukan gimana sih, jalannya gimana sih bisa akhirnya kerjasama sama Ruby Geisha?
1: Jadi ini cukup panjang nih cerita, too long story. Jadi awalnya itu gue sebenarnya berawal dari keisengan gue dan istri ya, membuat konten setiap gue perform itu dibikinin konten sama istri, dan akhirnya ada salah satu konten gue, beberapa konten gue yang alhamdulillah ya, alhamdulillah FYP atau viral atau bagaimana lah ya, sempat gue diundang juga dalam program TV beberapa kali juga, dan salah satu konten gue sampailah di daerah Lumajang sana, Jawa Timur.
0: Waduh.
1: Sampai di sana.
0: Son horek. Dar.
1: Terus Thomas Alva
0: Edison. tidur bang, matanya udah ngantuk banget itu. Gue bilang deh, kalau dia diundang ke sini, bang tidur berapa jam sih?
1: Dan gue sempat kemarin ketemu.
0: Oh ya.
1: Konser di Februari, gue konser sama The Massive.
0: Oh ya.
1: Nama konsernya Amazing Concert Festival. Jadi sebelum gue naik sama The Massive naik, itu ada Thomas Alva Edison.
0: Dia emang sound engineer.
1: Ada di sana.
0: Dia emang sound engineer FOH gitu.
1: Yes.
0: Lo akuin gak? Lo kan sebagai penyanyi yang punya. Menurut lo gimana skillnya? Ini kita agak sedikit out of topic, tapi gue penasaran sebenarnya. Sebagai musisi.
1: Berbeda case ya. Kalau kita kan sebenarnya dia bagus untuk operator, sound engineer, untuk
0: balancing segala macam. Oke.
1: Cuman kan karakter. Pertanyaan lu gak ada, bisa gak yang gak kesini gitu loh Bang Dok.
0: Bisa aja kan kalau musisi.
1: Jadi
0: kan.
1: tapi memang dia penemu. Kan Thomas Alva Edison kan penemu.
0: Oke.
1: Doi lah yang menemukan sound horek itu.
0: Wow,
1: gitu.
0: Wow. Oke. Horek katanya, tapi nanti mungkin kita undang orang yang langsung aja ya. Daripada dari mulut kedua ya.
1: Nah jadi salah satu konten gue sampailah di Lumajang.
0: Lumajang
1: Jawa Timur. ketemulah sama namanya beliau, orang baik ini, yang namanya adalah Mas Yuski Hamdan. Sebagai apa ya, sebagai orang baik lah yang menciptakan, berawal dari vokalis Mike Merah sekarang menjadi Nanda Prima gitu.
2: Paham
1: gak sih?
2: Paham.
1: Dari
2: memoles, mengangkat.
1: Mengangkat karir gue lah.
2: Selalu ada ya, selalu orang-orang ada. Gitu ya. Tangan-tangan seperti itu selalu ada setiap orang ya.
1: Alhamdulillah.
2: Harus tahu diri aja sih kita ya emang ya.
1: Jadi beliaulah bersama istri dan keluarga mempercayakan bahwasanya aku akan bikin kamu menjadi seseorang yang bisa hadir di industri ini untuk mengisi di industri musik Indonesia ini. Karena aku yakin dengan suara dan kemampuanmu bisa bersaing lah di dalam sini. Menurut gue sih bukan bersaing ya, bukan bersaing,
2: melengkapi gak sih?
1: Melengkapi sih.
2: Meramaikan
1: industri musik Indonesia ini.
2: Gue setuju. Semakin banyak pilihan, semakin hidup tuh industri.
1: Ya. Jadi, dan awalnya emang sebenarnya ada beberapa juga sebelum beliau untuk menawarkan kerjasama kepada gue. Cuman mungkin dengan beberapa hal yang mungkin belum cocok dengan gue.
2: Okay.
1: Nah saat itu gue ditelepon sama beliau. Nah bla bla bla, ketemulah sama sampai kita janjian di Jakarta di salah satu hotel di Jakarta. Kita meeting besar, kita meeting, bukan meeting juga ya awalnya waktu itu ya.
2: Ketemu.
1: Kita cuman ya meet up gitulah.
2: Kita enggak mungkin, mungkin dong
1: kan belum ada apa-apa. Meet up, kita meet up bareng. Nah ternyata di sana ada Bang Robi.
2: Oh.
1: Nah gue pikir awalnya itu, wah emang gue udah dibocorin sih nanti kita ketemu sama Robi juga. Oh oke siap bos, gue bilang begitu. Dan pada akhirnya nyampe di sana ternyata Bang Robi menjadi produser, pencipta lagunya gitu.
2: Oke, dan ini berarti

0: makan hati.
1: Oh.
0: Daripada tenggelam di lautan yang sangat dalam. Tapi lu enggak bakal bisa naik lagi ke atas.
1: Butuh
0: waktu yang cukup lama untuk naik lu menggapai atas lagi gitu.
1: Nah, berarti tandanya untuk ngelepasin ini karena kita ngomongin ini hubungan antar pribadi nih ya. Kalau dari versi Nanda sendiri tuh sebuah hubungan emang sudah waktunya dilepaskan itu tandanya apa?
0: Tandanya udah kita udah enggak bisa bersama, udah. Udah tentunya udah di hal yang crowded banget lah gitu.
1: Ribet ya.
0: Ribet dan tidak mendukung satu sama lain, tidak berjalan lagi dengan statement yang pernah kita bikin. Dan hubungan ini makin lama makin diperjalanin kayak toksik gitu. Lebih baik meninggalkan hal-hal yang toksik gak sih di era-era, bukan di era sekarang sih, untuk lebih menyehatkan mental Betul. Sendiri sih gitu loh.
1: Habis pandemi lagi kan, dadakan.
0: Tambah lagi abu vulkanik nih barusan. Aduh, loh kok kesana sih.
1: Yeah, tapi kalau harus merangkum makna lagu monolog dengan bayangan ini, dalam satu kalimat, kalimat apa yang paling tepat? Monolog dalam bayangan, isi lirika apa untuk merangkum dari makna lagu ini?
0: Makna lagu ini. Atau mungkin kamu sudah bosan, sumpah akan aku ikhlaskan.
1: Kaget gak kak? Saya aja kaget, di kuping kok deket banget ya. Wah, ini udah terlalu dalam obrolan siang-siang. Kita main game ya.
0: Ya.
1: Nanti, tapi nanti ya. Setelah Aku Dengan Hidupmu, Dodo Harahap dan juga Nanda Prima masih bersama kamu di Indokustik.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Masih barengan juga sama Nanda Prima.
1: Yoi, sahabat suara.
0: Sahabat suara yang Gen Z ya gitu.
1: Suara
0: dengarkanlah aku. Ada dua yang nyanyi tuh. Ada. Antara Hijau Daun sama
1: lu namanya.
0: Betul. Gen Z tuh bisa nebak. Gampang kita. Astagfirullah. Itu namanya Gen Z berwawasan luas ya.
1: Iya, gua berwawasan luas. Gua jadi
0: musikalitas
1: itu,
0: tinggi.
1: Jadi itu pelajaran dari Ahmad Dhani, jadi gua dapet gitu.
0: Mulai bawa-bawa orang. Oke, dan kita balik lagi ngebahas single ketiga dalam album pertama.
1: Yes.
0: Udah keluar semua kah ini?
1: Sudah rilis semua.
0: Berapa lagu?
1: 8.
0: Albumnya apa?
1: Monolog dengan Bayangan.
0: Sama dengan namanya itu ya. 8. Baru sekarang ini akhirnya album.
1: Alhamdulillah.
0: Apakah karena kesempatan atau karena belum yakin kah sebelum-sebelumnya atau bagaimana?
1: Kesempatan dan keyakinan.
0: Oh, semua akan yakin kalau ada kesempatan. Tapi itu sih anggap kurang relate sama gue Nan, karena gue bukan musisi, jadi gue suka nanya gitu. Kenapa lo kurang relate sama gue Nan, karena gue bukan musisi, jadi gue suka nanya gitu. Kenapa lo

0: tiga genre ini tadi ada pop ballad terus juga ada rocknya.
1: Ada pop ballad, ada rock, ada jazznya juga, ada sentuhan jazznya, ada sentuhan R&B-nya juga gitu. Menurut aku sekarang itu dikarenakan mungkin aku baru ya di industri musik ini, dan menurut aku aku harus mencoba apapun itu untuk menemukan formulanya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalkan dengan aku merilis satu album ini, satu album ini, dan pendengarnya lebih banyak ke misalkan sekarang saat ini mendengarkan Monolog Dengan Bayangan, alhamdulillah udah 500,000
0: pendengar. Alhamdulillahirobbilalamin, itu sebuah angka loh.
1: Itu nggak kebayar. Betul. Dengan duit, sumpah. Jadi menurut aku akan menciptakan lagi dengan mungkin dengan musik lain, dengan lagu lain. Apakah dengan Monolog Dengan Bayangan ini orang-orang pada terhipnotis, aku akan ngelanjutin. Tapi ada misalkan dengan lagu yang lain orang mengikutin juga, ya udah kenapa tidak, aku dengan membawakan beberapa genre dengan Sinanda Prima ini.
0: Kalau dari sosial media sendiri
1: ya,
0: ini kan beberapa obrolan lumayan atau juga agak kebanggaan kalau ditempel untuk konten soundnya.
1: Nah itu dia yang aku butuhkan sebenarnya, itu adalah orang-orang yang benar-benar menikmati bukan dengan paksaan ataupun suruhan.
0: Sedap nih dialisa nih, mantep juga nih ya.
1: Sebenarnya ya aku butuhnya itu karena single kedua aku yang sebelum aku, jujur aja sebelum aku gabung dengan major label dan manajemen sekarang, dengan organik itu rasanya lebih wadim,
0: lebih enak ya, lebih enak. Berasa ya untuk sebagai musisi ya.
1: Gue merasa jadi benar-benar kayak gue dihargain bukan karena materi, tapi gue dihargain dengan karya gue gitu loh.
0: Wow. Tadi berapa Spotify untuk yang ini?
1: Untuk Monolog Dengan Bayangan yang paling terbanyak sekarang ini Monolog Dengan Bayangan 500 ribuan sudah.
0: Rilis tanggal?
1: Rilis 2025 November.
0: November belum ada setahun loh itu.
1: Tapi rilis untuk YouTube-nya itu baru 3-4 bulan yang lalu.
0: Oke. Tapi itu udah 500 ribu.
1: Sudah 500 ribu.
0: Wow.
1: Untuk orang baru seperti itu. Artinya, untuk pendatang baru seperti ya. Aku.
0: Karena kadang-kadang suka live TikTok juga.
1: Ya.
0: Pendengar itu atau sahabat suara minta lagu yang menurut mereka tuh lewat di itu Spotify itu.
1: Terkadang dalam satu kali live itu aku bawain lagu Monolog Dengan Bayangan itu bisa 4-5 kali.
0: Oke.
1: Okay. Nih mereka-mereka yang nonton ini nih.
0: Oh. Pakai alat musik atau pakai minus one?
1: Minus one.
0: Ih. Biasanya gue cuma ngeliat Kak Lita Zen di live TikTok. Masih hadir lah. Lu pernah lewat tuh. Jadi beberapa musisi yang pernah gue interview, sering karena gue malam gue suka nge-scroll trennya lagi apa sih.
1: Tapi ada juga yang bilang begini, kenapa sih lu harus live TikTok? Kenapa sih lu harus live streaming? Kayak nggak eksklusif gitu. Menurut gue nggak perlu eksklusif untuk memperkenalkan barang gue ke orang-orang gitu loh. Nggak perlu gue, ya eksklusifnya pasti ada, tetap ada dengan mungkin dengan cara berbeda gitu. Eksklusif gue ya begini, gue menghibur orang secara real life dan juga secara offline
0: dan juga online gitu ya.
1: Offline dan online gitu.
0: Betul. Karena menurut gue dari segi marketing itu adalah yang paling penting adalah marketnya kemana, stay di situ. Wow, Ayah Adi hadir juga, thank you ya sudah nonton.
1: Kayak Ayah Adi, kayak Abah Hurairah, kayak Kiki. Ini kan tiga orang yang berbeda tempatnya nih.
0: Misalkan mana aja mereka?
1: Abah di Singapura.
0: Wih.
1: Ayah Adi di Cinere deh kayaknya.
0: Cinere, betul sebelah sini.
1: Terus ada juga yang dari Malaysia. Mungkin ya dengan ada juga dari Los Angeles lah pendengar gue.
0: Bah.
1: Alhamdulillah. Tapi secara tidak langsung gini, gue memberikan hiburan kepada mereka-mereka yang jauh di sana yang belum sempat berjabat tangan, mungkin belum bisa ngelihat gue secara offline gitu. Nah online ini ya udah inilah gue gitu. Oh Abah dari Afrika, gue lupa tuh.
0: Wow, kampungnya Mufasa ya. Iya, anaknya Simba. Main game ya?
1: Main game.
0: Aduh. Asik ya kita main game, sahabat suara. Bertahan atau lepaskan. Tadi nih saking asik yang ngobrol, teknik miking lepas-lepas nih. Bahas suaranya bayangan mulu. Oke, bertahan atau lepaskan. Pilih salah satu dari situasi yang akan gue kasih. ini harus bertahan atau lepaskan. Ini the king of relationship nih namanya.
1: Gua paling males game-game sebegini menjebak.
0: Gua dong, fun aja ya. Di atas penderitaan orang tapi ini fun ya. Enggak. Oke, situasi yang pertama, bertahan atau lepaskan. Dari sudut pandang Nanda Prima, pasangan mulai jarang menghubungi, alasannya selalu sedang sibuk.
1: Lepaskan.
0: Jarang menghubungi. Ini situasinya sebelum apa sesudah nikah nih?
1: Sebelum.
0: Okay.
1: Karena sebelum nikah aja dia udah
0: enggak
1: jarang ngomongin, apalagi di era-era Gen Z seperti gua ini.
0: Minum
1: gitu
0: dulu.
1: Ada yang haus.
0: Takut kalau udah ngomong komunikasi mah ya.
1: Karena saat ini ya dengan kemacetan Jakarta lah ya, dengan kemacetan Jakarta yang kita butuhkan cuman ya chatting.
0: Betul.
1: Nah, komunikasi udah.
0: Situasi yang kedua, sudah lama bersama tapi sekarang rasanya seperti orang asing.
1: Lepaskan.
0: Ingat ya, adik-adik dari sosok Gen Z awal ini ya. Lepaskan kalau sudah lama bersama tapi sekarang rasanya seperti orang asing.
1: Lepaskan.
0: Oke, situasi yang ketiga, pasangan masih sayang tapi sudah susah punya waktu untuk jalan.
1: Bertahan.
0: Pasangan masih sayang tapi sudah susah punya waktu. Kenapa bertahan?
1: Karena ini bukan hal yang terlalu crowded.
0: Oi, terlalu
1: masih okay. Bisa dibicarakan.
0: Asik.
1: Yang penting masih bisa berkomunikasi.
0: Siap. Oh, komunikasi penting.
1: Iya, komunikasi itu paling penting saat ini.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi dengan mood seorang pasangan ya. Mood seorang pasangan itu kita harus sama saling mengerti nih, saling okay. Paham. Kalau misalkan mood itu udah enggak dapat lagi timingnya. Tapi kita masih bisa ngobrol lagi di belakang. Tapi kalau udah enggak lagi, enggak bisa diajak ngobrol, mending lepaskan.
0: Oh, gitu. Komunikasi penting ya. Oke, situasi yang keempat. Kita punya 5 situasi nih.
1: Waduh,
0: yang keempat. Dapat pasangan yang kalau ada masalah selalu berpatokan dengan zodiak.
1: Dih. Gua enggak ngerti lagi.
0: Ah, ya udah berarti sesuaikan, enggak bebas dong.
1: Iya.
0: Kalau nggak ngerti lepaskan apa bertahan? Karena aku nggak suka dengan kamu tuh Gemini. Karena kalau aku tuh aku BlackBerry ini soalnya.
1: Toxic sih. Kalau toxic itu udah toxic sih. Gua nggak lepasin aja deh. Mending lepasin dari awal deh.
0: Oke.
1: Okay. Lepasin dari awal.
0: Sama kayak ini Mawar De Jong. Aku nggak ngerti zodiak lagi kan ini. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah ditanya. Oke.
1: Okay. Mawar sendiri sama berarti ya.
0: Oke, yang terakhir dia bilang. Kamu berubah. Jadi dia bilang kamu berubah, tapi tidak menjelaskan kenapa. Jadi marah-marah mulu. Ya kamu berubah.
1: Dia nggak jelas banget loh. Ya udah gue lepasin.
0: Yeah. Sebuah sikap ya. Asik. Berarti bisa dibilang dalam hubungan ini lo adalah tipikal yang kalau kata kita Gen Z, yeah. Word affirmation.
1: Yeah.
0: Kata-kata itu adalah.
1: Kata itu untuk
0: selain doa adalah komunikasi ya.
1: Ya bisa juga sih dibeliin coklat buat ngebujuk dia di poin ketiga tadi ya. Poin ketiga tadi ya, beliin coklat buat ngebujuk dia gitu.
0: Poin pertama harus masih berkomunikasi. Poin kedua beliin coklat. Poin ketiga balik ke poin pertama. Harus bisa komunikasi lagi. Kayak mau pelonco ya.
1: Gak gitu.
0: Jadi kita lanjut lagi sama suara ya. Ada gebrakan apa selanjutnya? Lalu ada gigs apa? Coba kita ngobrol lebih panjang lagi ya. Yeah. Tetap di Suara Sahabat Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Kere dengan Puspa di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Nanda Prima.
1: Yoi.
0: Asli Padang?
1: Aslinya Padang.
0: Ui.
1: Minang sih.
0: Minang ya. Tapi lahir di kota Padang, besar di kota Padang.
1: Lahirnya di Bukit Tinggi gua.
0: Bukit Tinggi. Masih pernah ke sana itu Novotel ada kan di sana?
1: Tahu.
0: Nah, cuma habis itu doang. Tapi nasi kapau itu bertingkat-tingkat ya?
1: Iya. Tapi nasi kapau itu tetangganya gua. Kap yang aslinya itu di tetangga gua.
0: Oh, itu aslinya.
1: Tetangganya asli di situ.
0: Bedanya apa dengan Padang? Nasi Padang.
1: Nasi Padang itu dari lauknya juga.
0: Oh, lauk.
1: Dari pengolahan bumbunya juga berbeda.
0: Oke, okay. Ini seru nih kalau ngomongin kuliner. Kita siang soalnya suka itu dia kalau siang ya. Makan siang apa? Naspat aja Bang, naspat. Bisa yang lain enggak? Nasi kapau gitu. Tapi ada juga nasi kapau teman punya usaha. Emang beda dia. Dari kuahnya juga beda, beberapa kuah-kuahnya.
1: Rekomendasi gua ada di Pasar Minggu.
0: Ini. Nah, off air aja, bentar ya. Kita ngomong ke sahabat suara di live TikTok nanti ya. Oke, ini untuk sahabat suara yang sedang mengalami hubungan yang terasa hambar, berubah, tapi masih bingung apakah harus bertahan atau pergi. Ada pengalaman pribadi yang bisa di-share, atau mungkin dari teman-teman yang bercerita, di-share ke sahabat suara, pesannya gimana untuk mereka yang sedang ada dalam hubungan yang tidak berkembang, stagnan, tapi masih nggak bisa menerima keadaan, masih mau lanjut tapi padahal udah nggak sehat.
1: Kalau semisalkan poin dari, kalau kalian misalkan kasih limit ya dalam diri kalian itu dari 1 sampai 10 atau dari 10 sampai 100 lah ya. Kalau misalkan masih 20%, 30% persoalannya masih bisa ditolerir, masih bisa dikondisikan, pertahankan, tapi tetap berkomunikasi, tetap dibuka forum, bagaimana caranya kalian supaya hubungan kalian itu terasa sehat. Ada tempat-tempat yang mungkin kalian hindari. Seperti ini kan gue berbicara tentang suami istri ya, bersama istri. Jangan berbicara di depan umum.
0: Oke.
1: Okay. Jangan berbicara di tempat makan. Berbicara di atas kasur.
0: Oke. Okay. Itu beda ya.
1: Itu beda. Karena tempat-tempat yang menurut keyakinan gue yeah, itu tempat yang tidak benar untuk berdiskusi.
0: Meja makan kayaknya.
1: Meja makan juga enggak.
0: Gimana dong jadinya? Wah, ini meja banget.
1: Di tempat ruang orang rame, di tempat di meja makan, di kasur itu bukan tempat untuk berdiskusi.
0: Mobil?
1: Di mobil masih bisa.
0: Karena emang berdua doang dan sekian kondusif ya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Mau marah silakan marah, tidak ada.
0: Oh, wow.
1: Kalau di kamar, tempat tidur itu tempat untuk merebahkan, menghilangkan kepenatan badan. Tempat betul makan lagi, mensyukuri nikmat apa yang sudah diberikan.
0: Betul lagi.
1: Tempat gua, tempat rame itu menikmati bagaimana Tuhan menciptakan semuanya.
0: Dan ada juga sekitar yang gak mau terganggu dengan kita ini. Okay, wow. Ini point of view baru lagi nih ya. Gini, obrolan nih bukan obrolan jam 2 pagi, ini mah obrolan emang parenting ini jatuhnya ya. Gen Z yang sudah masuk ke parenting kita kan. Tapi ya dalam waktu dekat ini dengan yang akhirnya sekarang single ketiga, project langsung seru nggak setelah kayak live TikTok segala macam dengan usaha apapun diikhtiarkanlah dan kita jalankanlah, gimana
1: awalnya sih kalau gue pribadi pernah merasakan hal yang kayak kok Tuhan gak adil sih sama gue gitu. Gue udah pernah menjalani hal-hal yang seperti ini, seperti A B C D gitu loh. Tapi pada akhirnya ada satu momen yang membuat gue harus bersyukur dan menikmati apa yang sudah diberikan sama Tuhan saat ini.
0: Okay.
1: Karena dari ribuan bahkan jutaan orang yang ada di dunia ini belum bisa mendapatkan, mungkin apa yang gue dapatkan sekarang mungkin mimpi orang-orang lain gitu. Jadi gue kembali, astagfirullahaladzim, gue harusnya bersyukur karena Allah masih sayang sama gue gitu. Ini nikmat yang sangat-sangat luar biasa yang menurut gue orang lain belum tentu bisa mendapatkannya gitu.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk dalam album ini, dalam projekan di album Monolog Dengan Bayangan, gue pribadi merasa sangat-sangat-sangat bersyukur dan alhamdulillah sudah mulai sedikit terlihat jalannya.
0: Terdekat apa
1: Besok.
0: Apa? Wih, besok banget nih, gak ada 20 kali 24 jam. Gimana besok? Apa ini? Ada keramaian apa nih?
1: Besok itu gue ada di Swag Event.
0: Okay.
1: Swag Event. Terus
0: di mana tuh Swag Event?
1: Di daerah Blok M ya.
0: Blok M.
1: Blok M kalau gak salah.
0: Okay.
1: Blok M besok itu gue akan membawakan lagu monolog dengan bayangan
0: dan malam?
1: Malam. Malam jam 7 malam.
0: Oh. Jam 7 malam. Oke. Okay. Setelah itu di minggu ini itu aja
1: di
0: atau
1: minggu ini,
0: weekendnya ada apa?
1: Itu aja, tapi yang terdekat juga insya Allah akan berkolaborasi di bersama salah satu penyanyi papan atas lah, yeah, pokoknya. Itu okay, akan gue secret dulu, nanti sedap, kalian harus tungguin gitu.
0: Di sosial media dong
1: sosial
0: pasti.
1: Media.
0: Apa sosial medianya?
1: Di YouTube juga, di Instagram juga, di TikTok juga.
0: Oke. Okay.
1: Kalau YouTube, YouTube-nya nanti gue nggak tahu collab-nya dengan collab si beliau apa enggak. Tapi kalau di Instagram gue di Nanda Prima Official.
0: Oke. Okay.
1: Dan di TikTok Nanda Prima Official, only Nanda Prima Official. Dan mau yang mau join dengan keseruan menjadi bagian dari Nanda, silakan juga follow di @nandafirst.
0: Sedap, itu semua kan lebih duluan ya kalau join. Wis. Nah, ini untuk menutup obrolan kita, ajak sahabat suara untuk request di Iswara monolog dengan bayangan. Dan udah bisa didengerin di mana aja, silakan Nanda. 3 2 1.
1: Buat teman-teman semuanya yang lagi di perjalanan, jangan lupa pakai maskeran ya di sekitar Jakarta sekarang. Jakarta karena erupsinya Anak Krakatau, jangan lupa jaga kesehatan. Lalu buat kalian-kalian yang suka dengan lagu dan karya aku, jangan lupa dengerin terus lagu monolog dengan bayangan di seluruh digital platform kesayangan kalian seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music sudah hadir. Dan yang sudah mendengarkan, jangan lupa terus request di Iswara Radio. Iswara yang selalu support banget ini, terima kasih.
0: Iya.
1: Buat teman-teman juga yang di TikTok, selalu request monolog dengan bayangan agar monolog dengan bayangan bisa makin besar ya, bisa makin besar.
0: Asik. Amin. Thank you Nanda.
2: Sama-sama Kak.
0: Nanda Prima dengan monolog dengan bayangan, kita munculin langsung. Sukses ya, amin, buat amin, semua proyeknya. Besok ada gigs, terus juga akhir pekan atau kapanpun itu. Sukses albumnya juga 1 juta ya. Gak sih? Ayo dong ya, harus dikasih positif.
1: Iya kali, mana tahu kan kita habis dari Iswara, besokannya udah.
0: Enggak, baru ngecek, udah.
1: udah 1 juta.
0: Terlalu instan ya. Thank you Nanda.
2: Iya.
1: Aku juga mau salam-salam dong buat teman-teman yang di live TikTok, buat Abah Huraira, terima kasih. Ayah Adi, buat Kiki, dengan semuanya. Ayah Adi, thank you, amin amin. Terima kasih, mudah-mudahan doa-doanya diberikan perjalanan yang mulus oleh Tuhan. Amin.
0: Amin. Amin. Terima kasih Nanda. Selamat siang Nanda.
2: Selamat siang.
0: Selamat suara, thank you ya. Dengerin terus juga di iswaranetwork.com/streaming. Ini dia Nanda Prima dengan monolog dengan bayangan. Dodo Harhab dan Nanda Prima.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: No,

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun, Rohani. Aku mantul, yuk.
2: Membawakan kisah cinta Fani dan Hajime, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
4: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
2: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
5: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Hajime Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
6: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
2: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
7: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
2: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
4: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan teh jus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih,

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya?

Kembali lagi dengan Angie di Suara Fakta hari ini. Gunung Semeru alami erupsi dan semburkan kolom abu vulkanik setinggi 1000 meter. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu 6 September. Erupsi tersebut menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 1000 meter di atas puncak dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 102 detik. Masyarakat di sekitar kawasan gunung pun dihimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas guna mengantisipasi potensi bahaya akibat aktivitas vulkanik.

0: 107,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun Rohani, aku mandul yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya bener.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
9: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Warga Surabaya keluhkan kondisi air yang tak layak digunakan. Sejumlah warga di Surabaya keluhkan kondisi air PDAM yang berubah menjadi keruh, berbusa, dan berbau seperti bahan kimia pada Minggu 6 September. Keluhan tersebut dilaporkan dari beberapa wilayah, diantaranya ada Kedurus, Petemon, Gunung Sari, Babatan Wiyung, Simo, Jambangan, hingga Gayung Sari. PDAM Surya Sembada Surabaya menjelaskan gangguan tersebut terjadi akibat menurunnya kualitas air baku Kali Surabaya yang masuk ke instalasi pengolahan air minum atau IPAM Karangpilang karena tercemar polutan dan volumenya menurun. Untuk menangani kondisi tersebut, tim teknis PDAM melakukan pembersihan serta penyesuaian proses pengolahan air di IPAM Karangpilang dan terus melakukan pengecekan agar kualitas air kembali normal.
1: 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: busa putih muncul di permukaan aliran sungai Surabaya sehingga sebabkan kualitas air menurun. Kualitas air di Kali Surabaya mengalami penurunan setelah muncul busa putih di permukaan aliran sungai pada Minggu 6 September. Perum Jasa Tirta-I atau PJTI kemudian meningkatkan debit air dari bendung mirip yang sebelumnya sekitar 20 meter kubik per detik menjadi 25 meter kubik per detik untuk membantu proses penggelontoran dan mempercepat pemulihan kualitas air. Tim PJTI juga mengambil sampel air di 5 titik yakni Hulu Kali Tengah, Muara Kali Tengah, Intek Karang Pilang, Gunung Sari, dan Intek Ngagel untuk memantau kondisi air. PJTI juga menutup sementara pintu air Wonokromo agar air yang terdampak tidak masuk ke Kalimas. Penurunan kualitas air tersebut diduga berkaitan dengan penggunaan bahan pemadam berbusa saat kebakaran gudang penyimpanan bahan baku di kawasan industri Driorejo pada Jumat 4 September. Meski saat ini, PJTI masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan keterkaitannya.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus, mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: Kembali lagi dengan aku Angie yang akan menemani kalian di sore kali ini. El Nino membuat musim kemarau di Jawa Timur berlangsung lebih panjang. Fenomena El Nino membuat musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung lebih panjang dan lebih kering. Prakirawan BMKG Juanda, Tria Chandra, menjelaskan kondisi tersebut terjadi karena El Nino menyebabkan pembentukan awan hujan di Indonesia berkurang, sehingga curah hujan menjadi lebih rendah dan cuaca terasa lebih panas. Kondisi ini juga membuat sejumlah wilayah berpotensi mengalami kekeringan, terutama daerah yang saat ini memasuki periode kemarau. Karena itu, masyarakat perlu mengantisipasi dampak kemarau dengan menghemat penggunaan air dan menjaga ketersediaan air bersih. Waduh, ternyata El Nino bisa membuat kemarau jadi lebih panjang dan kering ya, sahabat suara. Menurut kalian nih, apa yang paling penting dilakukan masyarakat untuk menghadapi kemarau yang lebih panjang seperti ini?
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Erupsi Gunung Anak Krakatau halangi perjalanan Raditya Dika kembali ke Jakarta. Erupsi Gunung Anak Krakatau turut mengganggu perjalanan Raditya Dika yang saat itu hendak kembali ke Jakarta dari Doha, Qatar. Pesawat yang ditumpanginya bahkan harus putar balik setelah sekitar 4 jam penerbangan karena dampak erupsi dan abu vulkanik Anak Krakatau. Kondisi tersebut membuat Raditya Dika tertahan di Doha dan tidak dapat menghadiri acara podcast yang sudah dijadwalkan. Ia pun mengaku sempat mencari alternatif penerbangan melalui negara lain, tetapi jadwal yang tersedia tidak memungkinkan dirinya untuk kembali ke Indonesia tepat waktu. Waduh, perjalanan Raditya Dika sampai harus terhenti karena erupsi Gunung Anak Krakatau ya, Sobat Suara. Menurut kalian nih, apa yang sebaiknya dilakukan penumpang ketika penerbangan terganggu akibat kondisi alam seperti erupsi gunung api?
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kimi Antonelli raih podium di sirkuit Monza dengan posisi awal ke-19. Kimi Antonelli berhasil meraih kemenangan spektakuler pada F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza pada Minggu 6 September. Pembalap Mercedes asal Italia itu mengawali balapan dari posisi ke-19 setelah terkena penalti grip, tetapi mampu bangkit dan melaju hingga memperebutkan posisi terdepan. Antonelli kemudian terlibat duel sengit dengan rekan setimnya, George Russell, sebelum akhirnya berhasil menyalip 3 lap sebelum finish dan mempertahankan keunggulan hingga bendera finish. Kemenangan ini menjadi kemenangan ketujuh Antonelli musim ini sekaligus membuatnya menjadi pembalap Italia pertama yang memenangi GP Italia setelah Ludovico Scarfiotti pada 1966. Wah, comeback Kimi Antonelli dari posisi ke-19 sampai menang di Monza benar-benar luar biasa ya, sahabat suara. Siapa nih yang lihat balapannya kemarin?
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: yeah. Dengarkan suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Ayu rilis lagu terbaru di bulan ini. Kabar terbaru datang dari penyanyi Korea Selatan Ayu yang siap kembali menyapa penggemarnya lewat single digital terbaru. Idubbbz Entertainment mengumumkan bahwa Ayu akan merilis single terbaru pada 10 September 2026, meski judul lagunya masih dirahasiakan. Rilisan ini menjadi kabar baik bagi Yuna setelah sebelumnya Ayu menunda perilisan album studio ke-6 dan tur konsernya karena kondisi kesehatan. Wah, Ayu akhirnya kembali dengan single baru setelah sempat menunda sejumlah kegiatannya ya, sahabat suara. Menurut kalian nih, seperti apa konsep lagu baru Ayu yang bakal dirilis kali ini?
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

0: daftarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

11 malam abis gue puterin Hi-Fi with Mata ke Hati. Asyik, asyik, asyik, asyik. Sahabat Suara, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja malam hari ini ya. Suara gue tuh lagi pengen suara-suara yang penyiar-penyiar cool yang halus gitu ya. Biar enak gitu loh nyetirnya gue temenin. Ini ada WhatsApp nih. Sedikit laporan-laporan dari para pendengar yang akan senantiasa gue selalu bacakan ya. Ada Fitri dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Tidak sedang mengirim salam untuk siapapun, tapi untuk siapa saja yang sedang dalam mode juang. Semoga selalu dikuatkan jiwa raganya dan dilancarkan segala yang sedang diusahakan. Amin Fitri. Makasih lo wishnya, sumpah. Gue tuh butuh loh. Words of affirmation dari para pendengar gitu, mungkin sedikit wish untuk pendengar-pendengar lainnya, karena ya kita tahu, kita sama-sama tahu ya, hidup di Indonesia ini sedang hari-harinya disajikan berita-berita yang kurang baik gitu. Gue cuma pengen kayak buat lo yang lagi katanya quote unquote in this economy, semoga semua diberikan kekuatan, diberikan sehat terus, yang penting sehat dulu sama bahagia. Tapi kalau versi gue yang pertama bahagia, karena kalau bahagia abis itu lo akan masuk yang kedua adalah sehat. Sehat itu kan, kalau bahagia kan imunitas kan akan tinggi gitu ya, jadi lo akan selalu sehat, amin. Nah kalau udah sehat, baru dilancarkan rezekinya, karena sehat lo bisa kerja dengan sangat energik ya kan, kerjanya proper dan lain-lain. Amin lah semuanya ya, semoga semua profesi gajinya dinaikkan, amin, terutama gaji-gaji para guru, asyik. Tadi tuh gue lagi scrolling-scrolling di Instagram, sahabat suara. Ada beberapa, ada satu postingan yang isinya menjelaskan mengenai singkatan-singkatan yang ternyata tuh gue juga baru tahu. Kayak ini nih. Lo tahu singkatannya melayat? Info, melihat mayat, zap. Doi, tahu apa doi singkatannya? Dia orang istimewa, info lagi aja dari gue. Kidal, kiri dari lahir. Ini berguna nih info nih. Jadi malam hari ini kita akan sharing singkatan-singkatan yang mungkin lo baru tahu, atau mungkin lo udah tahu dari lama, tapi share aja ke gue. Mungkin orang-orang yang lain juga, wah demi apa sih ternyata ini singkatannya ini gitu. Atau misalkan ada gak sih singkatan versi lo yang menurut lo orang-orang wajib tahu? Ini nih gue baru tahu kalau cuangki singkatan adalah cari uang jalan kaki. Terlepas ini bener apa enggak, cuma bisa masuk akal sih. Es doger. Es doger itu ada singkatannya. Es dorong gerobak loh. Kasih tahu ke gue singkatan apa yang baru lo tahu akhir-akhir ini, atau mungkin orang lain belum tahu. Kasih tahu ke gue di 0816-114-1014. Kita masuk ke lagu selanjutnya. Masih di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Gue siaran dari jam 8. Nanti di jam 9 malam sampai jam 10 juga bakal ada sesi curhat. Jadi kalau misalnya lo lagi tidak baik-baik saja hari-hari ini, boleh ceritain curhatan lo di 0816-114-1014. Atau mungkin lo pengen titip salam tapi takut ketahuan orangnya, lo bisa banget anonymous. Being anonym tuh gak apa-apa banget. Ntar ketinggal kasih tahu gue aja di WhatsApp, niscaya gue tidak akan membacakan nama lo. So don't have to worry. Nongkrong bareng Beril. This is Feast. Kami belum

0: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi is here, let's go, mainkan. Ada gak sih singkatan-singkatan yang ternyata, baru tahu nih. Nih sekalian, ini jadi tuh malam edukasi ya sahabat suara. Jadi kalau misalnya lo pengen sharing singkatan-singkatan versi lo, boleh banget gitu loh. Ini ternyata, ini gue baca-bacain dulu nih. Ada dari Nadia. Bang, gue baru tahu kalau VIP itu adalah very important person. Oh iya, itu udah cukup lama sih sebenarnya, tapi

ATM singkatannya anjungan tunai mandiri. Iya, ini yang suka luput. Ini simple tapi ternyata orang suka luput. Nih, gue bacain lagi nih. Ini gue jamin lo pada baru tahu nih. Bentar. Perkedel, tahu gak perkedel? Persatuan kentang dan telur, zam. Maksud gue, perkedel itu kan makanan ya. Terus kenapa ada orang kepikiran? Maksud kan singkatannya kan sepele. Kalau ATM kan singkatannya kayak penting gitu artinya. Anjungan tunai mandiri. Perkedel, saya yang bikin persatuan kentang dan telur. Kenapa persatuan? Ini kayak ikatan apa gimana sih maksud gue? Surabi, suguhan rakyat biasa. No, info aja. Gila, daging nih malam ini nih. Ini ada Anto bilang banjir sama dengan banyak air njir ya. Tumis, tahu enggak tumis? Tuang minyak sedikit. Pantesan kalau orang tuh numis kayak oh minyaknya dikit aja. Gitu info aja guys. Nih, singkatan, kumpulan singkatan Cilok, aci dicolok. Cimol, aci dicemol. Dicemol tuh diapain ya? Dibuletin gitu kali ya? Cireng, aci digoreng, tahu gue. Citul, emang ada citul? Aci tulang, tulang muda kali ya? Cilung, aci digulung, udah tahu. Cimin, aci mini, ah ini gue tahu nih. Jadi basically semuanya aci gitu, terbuat dari aci. Tapi tinggal metodenya seperti apa, itu yang membuat setiap aci itu berbeda. Ada cilok, ada cimol, ada cireng, gitu. Satu lagi satu nih. Bang, kalau singkatan kopdes apa? Aduh,

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
4: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

suara warga Indonesia. Let's go. Ah, ini mah backsound zodiak ini deh. Oke. Topiknya soal singkatan-singkatan nih, karena ini menarik banget. Yang menarik maksud gue adalah ternyata ada kata yang udah terlalu sering kita pakai, sahabat suara, sampai tuh kita lupa kalau dulu tuh kata itu tuh mungkin punya kepanjangan atau sejarah sendiri. You know what I mean? Contohnya tuh kata-kata sehari-hari, kita tuh udah gak ngerasa itu tuh singkatan, udah jadi satu kata gitu loh. Makanya pas kita tahu asalnya kata-katanya tuh apa, rasanya tuh kayak dapet trivia baru gitu loh. Misalnya laser. Laser itu sebenarnya akronim dari istilah bahasa Inggris. Ini cukup panjang. Singkatannya adalah Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Nah, kita tuh kan mikirnya kan itu satu kata kan. Tapi ini pantas aja sih disingkat. Kalau disebutin lengkap, wah, ribet. Mau pinjam ini dong, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Lihat. Dia pick me deh gitu. Terus ada radar. Radar, radar. Itu tuh singkatannya radio detection and ranging. Gitu. Makanya pertanyaannya di malam hari ini adalah apa kata atau singkatan yang baru bikin lu tuh kayak, ah, ternyata ini singkatannya. Ini juga ada info nih dari 0822 Emmanuel. Bang, lu tahu gak kalau mesin yang bisa tarik tunai plus setor tunai itu namanya bukan ATM, tapi CRM, Cash Recycling Machine. Oh, jadi kalau misalkan info gini, gue pengen nyetor duit dulu ya ke ATM. Salah, lu colek temen lu bilang, bukan ATM, CRM, Cash Recycling Machine. Diem temen lu, diem, telak, jujur temen lu diem. Rence nih, singkatan banyak real, wifi. Wah, internet fee ini, yaduh. Galau, gelisah antara lanjut atau udahan. Ah, itu mah kita. BBM, beli bensin mas. Si Rence nih kayak jangan punya koleksi-koleksi buku-buku tebak-tebakan lucu yang di Gramet tuh. Mau info tebak-tebakan lagi ya, tebak-tebakan singkatan-singkatan lagi. Ada gue mas, ya ada gue. Sinetron, tahu nggak apa? Sinema elektronik. Tapi yang gue baru tahu banget sih melayat sih. Karena melayat itu, gue nggak tahu ini beneran apa nggak ya dari KBBI atau nggak. Tapi melayat itu ada singkatannya melihat mayat. Unik sih. Yang kocak tadi tuh banjir bang, banyak air anjir ya. Parah tuh gak parah, pario merah. Ada-ada ya orang-orang ngapus.

Jakarta, suara warga Indonesia, masih ditemenin sama Beryl Rasandavi. Gue tuh butuh backsound-backsound yang kayak gini nih, kayak hey, chill man, hey, let's go. Enak banget sih. Tuh kan, ini sinyal TikTok emang lagi-lagi agak kurang nih. Ngomongin soal singkatan-singkatan di malam hari ini. Nah, ini gue masuk ke, gue main di teknologi nih sekarang nih. PDF, budak korporat tahu PDF, ada singkatannya, Portable Document Format. Portable Document Format, kirim PDF ya, PDF-nya mana, udah gue PDF-in, Portable Document Format, info. Rani, bang, WiFi ternyata bukan singkatan dari Wireless Fidelity. Nah, ini menarik nih, karena ini salah satu yang sering banget dianggap kepanjangan. WiFi itu emang dibuat sebagai nama teknologi atau brand yang catchy gitu lah, sahabat suara. Dan memang bukan kepanjangan resmi dari Wireless Fidelity. Mungkin beberapa dari lo taunya WiFi itu Wireless Fidelity, ternyata bukan. Dan itu memang bukan singkatan gitu. Ini kalau kata Rani ya. Kevin bilang, bang, USB info aja singkatannya Universal Serial Bus. Ini fotonya mau gue kirim Google Drive atau Universal Serial Bus? Keren lo, megang. WHO, kata Shiva, World Health Organization, yes. Kalau kata Abdi, NASA, susah nih, National Aeronautics and Space Administration. Mau kerja di National Aeronautics and Space Administration? Keren banget ya gue ya. Gue lagi live TikTok juga nih. Hai Kiki, hai Dari, hai Spice, hai Mama Juan. Beril, kemarin rumahku di RKS Rangkas Bitung kena debu vulkanik, parah, debu banget. Yes. Aku juga kena di Bintaro, jadi memang cukup signifikan ya. Mobilku dari bersih langsung berdebu gitu. Jadi buat kamu yang terdampak, apalagi yang deket-deket lokasi pusatnya gitu ya, semoga ini cepat pulih. Dan ternyata katanya juga abu atau asap vulkanik ini nggak ke Pulau Jawa ya, dia dialihkan ke Samudra Atlantik kalau nggak salah ya. Ya Tuhan maha baik, Allah maha baik, semoga semuanya bisa pulih. Amin.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih bersama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl, sahabat suara. Menemani kamu yang lagi di jalan, yang masih di kantor, atau mungkin yang sudah sampai rumah. Semoga kita selalu berbahagia. Biar lebih bahagia lagi, not masuk ke TikTok iswara.network. Karena sekarang gue lagi live di situ, tinggal komen-komen aja, titip salam, curhat, dan lain-lain. Ntar gue bacain, oke?

0: kita featuring Hindia. Masih ada cahaya bersama Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Ya di jalan hati-hati ya guys. Ini gue tahu jalanan lagi nggak macet, tapi mentang-mentang nggak macet jangan ngebut, oke? Karena sesungguhnya gue tuh sering banget menjumpai pengendara-pengendara mobil yang kelihatan main HP. Kalau lu manuvernya bagus, kalau nyetir lu bagus, main HP nggak apa-apa. Walaupun tidak dibenaran juga. Tapi kan kalau dari belakang kan orang pasti ngeh kalau misalkan mobil si orang yang main HP ini manuvernya agak janggal nih. Pas gue selip di sampingnya, ada HP nyala. Terus, yang nyetir sambil main HP terpukul kan lo?
1: Taruh nggak HP lo?
0: Hati-hati ya, love you. Ini gue pengen cerita, gue punya teman, dia itu masih belum bisa move on sampai sekarang. Padahal umurnya terpantau cukup jauh ya, bedanya lebih dari 4 tahun deh setahu gue. Terus, dia tuh temen gue cowok, betulnya temen gue cowok. Nah si cewek tuh udah punya cowok baru lagi, udah kayak udah bahagia lah gitu. Terus kebetulan iPad-nya si cewek tuh masih ada di teman gue ini. Yang mana iCloud yang ada di iPad-nya itu satu akun dengan HP yang dipegang si cewek. Ngerti dong? Berarti teman gue bisa melihat foto-foto apa saja yang di dalam HP-nya si mantannya itu. Kondisinya teman gue gak bisa move on. Hari-hari tahu loh. Ih, liatin foto dia, foto mantannya sama cowok baru. Nah, itu case-nya. Gue minta lo kasih ke gue kalimat. Misalkan gue ini orangnya gak bisa move on ya. Kondisinya seperti itu tadi. Gue masih megang iPad mantan gue. Gue ngeliat foto-foto mantan gue sama cowok barunya. Terus gue sedih dan gue tidak bisa move on. Ini adalah geladi resik supaya lo kalau ngadepin temen lo yang gak bisa move on, yang palai batu banget, ya, itu lo bisa gitu ya. Coba gue ngasih challenge ke lo sahabat suara. Kasih gue kalimat yang bikin gue terpelatuk untuk move on. Karena gue nih gak bisa move on banget dari mantan gue gitu misalkan. Seperti teman gue tadi gitu ya, megang iPadnya mantannya, ya udah jelas-jelas gitu. Ya iya gimana gak bisa move on, hari-hari lo disajikan dengan foto-foto mantan lo sama pacar barunya gitu. Itu sebuah kebodohan jujur. Jadi menurut gue, jawab topik malam hari ini, kalau gue, soalnya gue gak bisa move on dari mantan gue, kalimat apa versi lo yang bikin lo tuh bikin gue tuh terpelatuk begitu baca kalimat atau pesan dari lo? Jawab di TikTok, gue lagi live TikTok sekarang di suara.network. I'll be back, kita masuk ke Viera dulu. Resonis jadi yang ku inginkan. Let's go sahabat suara, sampai jam 11 malam di Nong.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl. Gue pengen ngajakin lo, sahabat suara, untuk bilangin ke gue. Gue ini adalah orang yang belum bisa move on dari mantan gue. Misalkan begitu ya. Karena tadi gue kepikiran kayak ini teman gue gak bisa move on dari mantannya. Yang mana dia juga megang iPad mantannya. Terus dia melihat foto-foto mantannya sama cowok baru. Ya gimana mau move on gitu maksud gue. Nah, gue minta lo untuk bilangin gue sebagai orang yang gak bisa move on. Ceritanya gue gak bisa move on ya. Lo sebagai teman gue, lo ngomong apa sih biar gue mikir gitu. Karena teman-teman tuh banyak yang gak bisa move on tapi palanya batu. Ye. Tommy, diem Tommy. Masa katanya, kata Tommy. Udah sini ikut gue ke Mangga Besar, private room, Enzico Menthol, White Fox, Le Mineral Sedus, 3 hari fangkut. Terlalu deep mas, maksud gue. Itu apa sih kita, itu minum air putih sampai 3 hari sambil dengerin fangkut atau bagaimana sih? Oci, move on way, jual iPad-nya buat bikin SPPG. Biar mantan lu nyesel. Ini gue mikir sih, Ci. Gue kasih nilai 8,9. Gue gedek banget ya sama live TikTok Suara nih. Sinyalnya error mulu, gedek gue. Benerin lah, tolong lah. Warga Suara nih yang lagi dengerin siaran gue nih. Mungkin masih di jalan. Tolong diproses ya sinyalnya ya. Ini TikToknya jadi terhambat nih, asik. Lucky, jangan biarkan kenangan masa lalu menghalangi kesempatanmu untuk bahagia. Wah ini gue mikir sih Luke, ini gue bener mikir deh. Ya kondisinya posisinya malam ini adalah gue pengen ngasih challenge ke lo sahabat suara. Boleh via teks atau boleh via telepon. Kasih tahu gue sebagai orang, misalkan gue ini teman lo yang gak bisa move on ya. Pala gue batu. Lo bilangin apapun gue gak bakal denger, gue mau tetap jalanin. Gue minta lo kasih gue kalimat yang bikin gue mikir, bikin gue akhirnya mempertimbangkan diri gue untuk move on gitu. Karena kalimat-kalimat dari lo itu sahabat suara, gue butuh itu ya. Lo bisa kirim di 0816-114-1014. Atau kalau mau langsung telepon juga boleh. Kalau mau ditelepon, nanti lo WhatsApp aja Real, telepon gue dong. Gue bisa ngasih kalimat nih ke lo. Real, telepon gue dong. Ditunggu ya kalimat-kalimat menohok lo itu sahabat suara. Karena gue yakin lo pasti punya teman yang gak bisa move on. Dibilangin palanya batu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Block Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di imudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl. Topik malam ini agak berat, bukan agak berat, mungkin emang berat banget.

Mau nanya soal gak bisa move on. Ini gara-gara teman gue yang gak bisa move on dari mantannya nih. Gue bertanya sama lo, sahabat suara. Lo pernah gak sih ada di momen gak bisa move on dari sesuatu atau seseorang? Contohnya gue lagi gak bisa move on sama momen-momen kuliah gue. Karena menurut gue momen-momen kuliah gue tuh lebih seru daripada momen SMA gue. Mental gue dan bukan mental jatuhnya kayak momen-momen keseruannya tuh ups and downs banget di kuliah tuh. Terus gue belakangan ini bekerja sama teman-teman kuliah gue beberapa. Ada Coki yang mana partner MC gue dari kampus, kita satu kampus gitu ya. Ada Daus yang jadi tim gue juga di MC gue di Coki Bear. Terus kemarin kita main bareng dan pulang MC terus kita telepon-teleponin teman-teman kuliah kita video call gitu. Anjir lucu banget dah. Eh main yuk guys, main yuk guys, ayo. Boleh gak bisa move on soal itu? Kalau lo, sahabat suara, ada gak sih? Atau mungkin sekarang lagi menjalani momen yang bikin lo gak bisa move on? Momen gak bisa move on lo sama sesuatu atau seseorang? Lo boleh banget ceritain ke WhatsApp 0816-114-1014 atau di TikTok, karena gue sekarang lagi live di sana ya. Dan ini momen yang tepat banget karena nanti juga bakal ada sesi curhat. Jadi kalau misalkan lo pengen curhatin soal sesuatu yang bikin gak, soal momen nih, gak move on lo itu, tinggal chat aja sesuka hati lo, sepanjangnya lo, di 0816-114-1014. Kita masuk ke playlist dulu ya. Ditunggu jawabannya dari topik malam hari ini. Semoga suka sama topiknya. Kita brainstorming malam hari ini yuk.

Wah, siapa yang lagi nyetir terus tiba-tiba terpukul zang keluar air dari matanya begitu denger lagu barusan. Sahabat suara ini malam ini soal tidak bisa move on. Gue sempat ngasih challenge ke lo. Anggap gue ini temen lo yang palanya batu banget. Dia posisinya gak bisa move on, tapi palanya batu banget. Udah dibilangin, udah move on, dia gak baik buat lo. Tapi tetap aja kayak dicari tahu infonya soal si mantannya, bla bla bla. Terus kayak dicari tahu mantannya, si pacar barunya tuh siapa ya. Gini-gini, apa salah lebih bahagia dari sama gue gak ya. Nah, posisiin gue adalah teman lo yang gak bisa move on itu. Challenge-nya adalah, lo kasih gue kalimat, atau lo telpon ke gue sekarang. Lo marahin gue, lo kasih, apa ya, lo kasih bukan materi apa sih, lo kasih seminar lah, seminarin gue gitu maksud gue. Sahabat suara, langsung saja kita mainkan karena sudah ada sahabat suara yang ditelepon. Sikat.

0: Lo di mana?
1: Ada, gue lagi di rumah. Kenapa?
0: Gue
1: sedih bener.
0: Ya hari-hari kali. Ya gue ngeliat, gue ngeliat di adalah di instastorynya teman gue gitu. Terus habis itu dia kebetulan lagi nongkrong sama si mantan gue. Lagi foto. Udah ada cowok baru anjir.
1: Siapa ceweknya?
0: Ya gue nggak tahu lah, gila. Ya gue nggak tahu.
1: Oh, lu nggak kenal?
0: Kalau dia lebih bahagia sama cowok barunya gimana ya? Maksud gue.
1: Lu, aduh, gue bingung ngeliat sama lu tuh bacot bener sama lu tuh.
0: Ya, gue juga pengen gak bisa move on, Dar. Cuma, ya gue, di Instagram gue liat mulu fotonya. Terus gue selalu membandingkan kayak, gue udah ngasih yang terbaik belum ya buat dia. Gue udah perfect belum ya buat dia. Gue meninggalkan kesan yang bagus gak ya buat dia, gitu loh. Gue gak rela kalau misalkan cowok barunya ini lebih baik dari gue.
1: Udah berapa lama emang kalian pacarannya?
0: Ya baru 1.5 tahun sih, cuma she was something for me. Kayak banyak pesan-pesan yang dia kasih ke gue, banyak
1: for you. Tapi for you ya. Lu tuh gini. Oke, gue ngerti. Lu 1.5 tahun ya. Nah, lu harus bisa belajar melepaskan. Dengan apa? Pertama, lu coba untuk tidak melihat story-nya. Lu hide aja atau lu unfollow aja sekalian.
0: Enggak, tapi gue penasaran doang sih. Sebenarnya bukan enggak bisa move on, gue penasaran doang sih. Kayak ngapain ya dia ya gitu. Penasaran.
1: Aduh. Gimana ya gue ngomongnya ke sahabat gue satu ini ya? Lu tuh gini loh. Gini. Lu kalau misalkan lu merasa udah menyiapkan sesuatu yang terbaik buat dia, lu akan merelakannya, bos. Jadi intinya kalau lu emang merasa lu udah siap nih untuk dia dengan yang baru, ya udah nggak apa-apa, let her go man, let her go.
0: Ya tapi gue nggak terima aja gitu loh, Dar. Maksud gue dia ternyata anak, ya pas gue cari tahu dia anaknya siapa gitu, yang kaya banget gitu ya. Terus gue harus apa? Gue harus cari orang lain gitu. Tapi kalau misalnya gue cari orang lain tapi orangnya merasa gue cuma buat distraction gue doang, kan gue juga jahat juga, Dar.
1: Gue tonjok juga ya. Lu gini deh, lu fokusin diri lu dulu. Lu fokusin ngapain kek, grow gitu kek, tumbuh untuk memperbaiki diri
0: ya
1: lu.
0: Ngapain gue kerja juga, gue kepikiran. Gue coba olahraga juga gue kepikiran. Gue main tenis, gue main padel, apa segala macam. Melihat ada cewek yang bentukannya mirip kayak dia sendiri, dia lagi, gue kepikiran lagi gitu. Apa yang harus gue lakuin? Tidur seminggu maksud lo? Gimana? Capek, gue tuh capek, Dar.
1: Oke, gue ngerti maksud lo. Gue ngerti banget. Tapi di sini kondisinya adalah dia tuh udah punya yang baru. Oke, pertanyaan gue, lu ada nyimpen barang gak dari dia?
0: Ada, gue megang iPad-nya dia. Terus iCloud dari HP-nya dia masih connect ke iPad yang gue pegang. Jadi gue ngeliat kayak foto-fotonya sama cowok barunya tuh kayak masih ada gitu loh, Dar.
1: Lu jual gak atau gue banting tuh iPad-nya?
0: Terus gue jual juga buat apa?
1: Ya kan lumayan duit cuy.
0: Ya tapi kan jadi kriminal, Dar, kalau dijual. Itu punya orang.
2: Gila lo, gila, capek gua.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. It's getting deeper. Makin malam makin deep. Jadi gue butuh lo untuk kasih tahu ke gue. Jadi gini ceritanya, gue bikin reenactment di sini. Gue adalah temen lo yang belum bisa move on dari mantannya. Terus gue rajin banget ngecekin atau ngestalking mantan gue. Yang mana mantan gue ini udah punya pacar baru. Lo sebagai teman gue harus bisa bilangin gue. Seperti dari tadi, si Dari kan tadi nelpon gue, masih bilangin gue, marah-marahin gue apa segala macam. Dan gue butuh lo untuk kasih ke gue kalimat-kalimat yang bikin gue mikir, yang cukup menohok, sahabat suara. Boleh langsung chat aja di 0816-114-1014 buat lo yang pengen ngasih seminar buat gue. Atau kalau misalkan lo minta via telepon juga boleh banget. Bilang di WhatsApp, telepon gue real. Nah, nomornya 0816-114-1014. Gue tunggu ya, gue adalah temen lo yang belum bisa move on dan gue batu banget palanya. Ditunggu.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasandavi nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Wah. Gua adalah temen lo yang gak bisa move on dari mantannya. Gua adalah orang berkepala batu. Lo udah bilangin suruh move on, tapi gue ini tetap aja nggak bisa move on. Gue nggak pernah dengerin kata-kata lo. Nah, peran lo di sini adalah untuk bilangin gue supaya gue gak jadi kepala batu dan harus move on. Ini ada beberapa kalimat ya. Ini salah satu yang paling menohok menurut gue. Ada teman gue bernama, Oke, dia menamakan diri dia adalah Shadow Commander. Bukan. Melisa. Real, jangan balik ke tempat yang sama cuma karena lo rindu suasananya. Bisa jadi tempatnya masih sama, tapi lo udah bukan orang yang sama. Jadi maksudnya ini buat gue, jadi ini salah gue, Mel.

Ada temen gue namanya Dion dari Surabaya. Real, stop mikirin dia, karena lo sebenarnya nggak kehilangan dia, Real. Lo cuma kehilangan masa depan yang lo bayangin bareng dia. Itu bukannya sama aja bobotnya, Yon? Jadinya, gue kehilangan masa depan gue dong sama dengan itu. Iya gak sih? Rania bilang ke gue, Real, mungkin lo tuh gak bisa, bukan gak bisa move on. Lo cuma masih berharap dia balik. Nah, ini bahaya nih, karena mungkin memang bukan orangnya yang gue tunggu. Tapi kemungkinan suatu hari dia bakal balik gitu loh. Jadi gue ini adalah orang yang batu banget sampai gue mikir kalau dia bakal balik kok buat gue. Padahal mah not a chance, bro. Nah, posisi lo di sini adalah lo bilangin ke gue biar gue tuh move on dari mantan gue. Ini ada dari Marilyn. Remember, exes are like old lottery tickets. You just need to throw away. They are garbage if they didn't pay off. So it is time to put them in the trash and go for a new jackpot. Good luck. Berarti exes are always garbage, is it? Kalau kata Marilyn, exes are like old lottery tickets. You just need to throw away. Kayak quiz atau apa ya, prizes that you need to throw away. Karena basically mereka sampah. Is it?

0: 101,4 FM Misora Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi masih nemenin lo sampai jam 11 malam ini, sahabat suara. Gua adalah temen lo yang kepala batu. Kondisinya gua enggak bisa move on dari mantan gua dan lo harus bilangin gua karena gua lagi sedih banget sekarang. Oke. Di telepon sudah tersambung temen gua. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gak usah selamat malam, gue lagi sedih.
1: Gak usah pura-pura sedih. Oh beneran sedih ya?
0: Iya. Gue sebenarnya gue ngeliat dia dirangkul cowok lain gitu lagi.
1: Ini sorry sebelumnya ya.
0: Kagak, maksud kan gue tuh, gue masih megang iPad-nya dia sebenernya.
1: Ini gua, oh, maling ngomongin?
0: Bukan. Gue lagi sedih, jangan bercanda.
1: Oh iya, lanjut, sorry dong, lanjut. Lu megang iPad dia, terus?
0: Ya, terus iCloud dia tuh connect ke HP-nya dia kan. Terus ya gue iseng lah, ya gue iseng aja. Lagi di mana? Gue pengen tahu dia lagi ngapain aja. Cuma pas gue cek di galeri fotonya dia, kan iCloud dia konek HP-nya dia. Dia udah ada foto sama cowok lain gitu di klub gitulah. Tapi kayak dia foto bareng terus fotonya orangnya tuh ini doang. Maksud gue, nggak menurut lo gantengan gue apa dia?
1: Gantengan dia?
0: Ah,
1: enggak. Problematiknya gini ya Pak ya. Ini lo kan gimana ya? Problem pertama satu. Ketika lu putus, pertama lu kenapa enggak balikin iPad nih? Itu pertama. Yang kedua, Pak. Pak. Ini ya, Pak ya. Kalau udah putus, ya udah, selesai aja, Pak. Maksud gua, lu kan putus pasti ada alasan di baliknya. Enggak mungkin tiba-tiba putus gara-gara aku mau putusin kamu karena kamu kalau mandi nggak tutup pintu, nggak mungkin.
0: Iya, enggak ya, ya kan lo tau gue putusnya karena kita beda agama aja gitu. Jadi tapi nggak tahu gue, ya gue penasaran aja sih, bukan karena gue, tapi gue sedih lagi ngeliat foto-fotonya itu. Ya gue harus gimana dong balikin iPad-nya, gimana gue balikin ke dia tapi gue nggak mau, dia udah nggak mau komunikasi sama gue masalahnya. Terus gue gimana naronya iPad-nya?
1: Entah, tapi dia royal banget ya Pak ya, nggak mau balikin iPad.
0: Tapi, tadinya iPad itu buat kita foto-foto bareng, buat bikin dokumentasi ke kehidupan kita berdua gitu.
1: Tapi kalau menurut gue Pak ya, yang pertama lu deserve better, dia pun deserve better Pak.
0: Ya dia deserve better berarti gue nggak better buat dia, gimana sih maksudnya?
1: Ya benar, kalau nggak bakal putus gimana sih? Lu tuh udah ribuan kali gue ngomong sama lu ya. Dari lu cerita dari awal sebelum lu putus, mau putus sampai putus ya kan.
0: Tapi kan gue tahu orang tuanya dia gimana. Orang tuanya terbuka sama agama yang sama, agama yang beda. Dia bisa pindah tuh, gue yang pindah juga gak apa-apa. Tapi dia gak mau. Buktinya kalau misalnya dia sayang sama gue, kenapa dia dari cowok lain?
1: Ya berarti dia udah gak sayang Pak. Tapi karena gak enak aja kali ngomong gak sayang sama lu. Pak ya, sekarang tuh ya orang gak bisa percaya dari omongan, Pak. Dia gak mau nyakitin lu aja, lagian lu kan Gemini. Kalau dia ngomong beneran jujur, dia gak sayang sama lu, Pak. Rame jadinya.
0: Jadi sekarang langkah apa?
1: Langkah yang pertama lu balikin tuh iPad. Lu ngomong sama dia, gua mau balikin iPad soalnya. Gak apa-apa lu ngomongnya jujur, gua jujur aja nih, gua tidak bisa melihat lu dengan yang lain gitu ya Pak ya.
0: Ya balik, itu nurunin value gua dong kalau misalnya gua bilang kayak gitu. Kayak seolah gua, ih masih cupu nih.
1: Bukan belum Pak, abis itu lu ngomong, lu bilang, gua gak bisa ngeliat lu emang lain. Tapi gua berharap lu dapet yang terbaik gitu, semoga lu bahagia. Ini gue balikin iPad lu karena gue gak enak aja Pak, masih ada iPad lu sama gue. Gue pengen move on juga, gue pengen memori baru sama orang lain. Kalau misalnya ini memori kita nih, iPad memori kita masih sama gue Pak, Bu gitu ya, gue gak bisa karena gue harus melangkah maju. Lu tuh harus ngebuang semua memori yang sama dia kalau lu mau langkah maju. Dan lu harus value diri lu sendiri Pak. dia bisa dapat yang lebih baik, lu bisa dapat yang lebih baik juga.
0: Jadi gua harus apa nih? Delete IG-nya di.
1: Gak usah, lebay, gak usah.
0: Gak usah.
1: Jangan delete IG-nya, mute aja.
0: Di mute aja.
1: Mute aja IG-nya. Kalau misalnya itu bisa masih buat lu sedih, lu mute aja IG-nya. Iya, lu jalanin hidup lu. Lu jangan, lu nggak perlu tahu dia update apa segala macam. Lu balikin iPad-nya. Lu bangkit, lu mulai lagi hidup lu yang baru, Pak. Pak, banyak ikan di laut. Tapi lu jangan mancingnya di laut itu-itu aja. Mancing di laut yang lain.
0: Mancing mania.
1: Mantap.
2: Ada di cerdik. Mancing mania film kesukaan gua sama dia.
1: Gua pikir lu sukanya Aldi Taher.

0: lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng.
1: Masih barengan sama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl Rasandavi, tentunya dari jam 8 sampai jam 11 malam. Gue tuh masih batu, sahabat suara. Gue belum bisa move on dari mantan gue. Terus gue butuh teman-teman gue, sahabat suara, yang bisa bilangin ke gue. Oke. Kasih kalimat ke gue yang menohok sekali biar gue tuh bisa mikir. Gitu loh. Dari kalimat-kalimat lo itu, dan sudah tersambung di telepon. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Di mana?
2: Gue di rumah nih. Kenapa, Rio?
1: Ini nggak apa nggak gue telepon, anjir.
2: Gak apa. Kenapa sih? Tumben banget.
1: Ya kalau lihat story second gue kan ya harusnya tahu lah. Gue udah mau jadi kan iPad dia kan masih di gue.
2: Oke.
1: Okay. Ya dia bilangnya ke gue kayak ya masih nggak mau buka hati ke orang baru, tapi pas gue lihat kayak ternyata kan iCloud dia kan connect ke iPad yang gue pegang kan.
2: Terus?
1: Kayak di foto di nggak tahu di nggak tahu di Lucy nggak tahu di mana gitu, tapi ada cowok dan cowoknya itu aja gitu dirangkul gitu, kira deket sama cowok nih.
2: Wow.
1: Ini gue kirim fotonya nih. Ini gue kirim fotonya deh.
2: Oke. Wah.
1: Menurut lu gimana? Lebih cocok dari gue apa? Masa lebih anjir gue bingung naik ngomongnya gimana ya? Fuck.
2: Terus lo masih di sini? Maksudnya lo masih mau gitu nungguin dia apa gimana sih?
1: Ya kagak.
2: Gue gak ngerti deh sama Lorel. Maksudnya kayak ngapain ya lo masih di sini? Padahal dianya aja tuh udah gak di sini gitu. Gue tau sih lo tuh kangen ya sama memori-memorinya mungkin, atau lo masih sayang sama memori-memorinya. Tapi jangan sampai lo tuh lupa kali. Kalau misalnya dia aja tuh udah ngelanjutin hidup gitu tanpa lo. Itu aja sih kalau kata gue.
1: Ya kok masa pertanyaan gue, kok dia lebih cepet sih daripada gue? Emang
2: ya badai.
1: Iya kan. Fuck. Kan
2: yeah.
1: Kan maksudnya kan gue cowok, harusnya gue yang bisa nemuin lebih baik dari dia. Gue lebih cepet, harusnya gue yang bisa nemuin lebih cepet gitu loh daripada mantan gue.
2: Ya,
1: berarti emang murah ya, berarti emang murah dong dia.
2: Murah tuh. Ya kalau udah lo tau ya udah lanjut lah. Kalau emang dia cuma dilusi ya lo di situ yang lebih seru lagi tempatnya gitu.
1: Ya, tapi kalau misalkan gue oke gue di H Club gitu, terus gue nemuin yang lebih dari dia gitu. Tapi ternyata sifatnya ya enggak, gue masih belum bisa nemuin yang lebih baik dari dia lagi gitu loh. Maksud gue, apa yang harus gue lakuin sekarang? Capek gue semalam sampai mimpi anjir. Gue semalam mimpi kayak gue mimpi dia nelfon gue, terus kayak real aku minta maaf, aku salah, mau nggak kamu balikan sama aku lagi. Gue mimpi kayak gitu anjir. Pas gue bangun kayak ternyata nggak ada chat kayak gitu. Real. Gila,
2: real itu cuma mimpi. Menurut lo harus bangun deh. Lo harus bangun, lo harus terima kenyataan ini, lo harus dia udah sama yang lain. Terus lo masih mau di sini?
1: Iya.
2: Lo cuma bisa mimpi.
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Iya, gue tahu.
2: Lo bisa. Oke.
1: Okay. Ya terus gue harus gimana? Oke, misalkan, gue butuh lo kasih gue agenda. Karena lo teman gue, lo sahabat gue butuh lo kasih gue agenda besok gue harus ngapain?
2: Oke. Okay. Lo gak boleh buang-buang waktu lo ya. Jadi dari pagi lo harus udah bangun, lo record sama gue, kita tenis, kita cari tempat yang paling oke. Abis itu siangnya kita brunch di Senopati. Terus malamnya lebay ya.
1: Enggak.
2: Ngaji aja deh.
1: Masalah ya. Gue aja jam segini masih di duck down anjir. Gimana gue mau tenis besok pagi?
2: apa-apa, emang harus dilawan.
1: Ya lo kesini deh, lo kesini deh, susulin gue.
2: Lo pasti bisa.
1: Lo kesini deh, lo bisa nggak? Lo bisa nggak?
2: Gue besok gue pilates pagi-pagi, hot mat, sorry banget. Tapi tenang, gue tetap ada buat lo, jadi gue akan support lo biar lo move on cepatnya, oke? Okay?
1: Kabarin gue ya, soalnya gue pasti. Soalnya gue balik pasti gue sama teman gue, dan gue tahu dia nggak bisa diandelin karena dia juga. Dia juga nggak jelas, dia juga under substance. Gue nggak tahu siapa yang nyetir, gue nggak tahu gimana gue balik gitu. Ntar gue kabarin lu deh.
2: Aduh, udah pokoknya lo harus. Jadi lu nggak perlu deh kayak gini-gini.
1: Jadi gue harus ngeblok, gue harus blok, gue blok IG-nya dia aja.
2: Blok. Buat apa? Gak perlu.
1: iPad-nya gimana? iPad-nya masih di gue.
2: Buang.
1: Ah.
2: Gak penting.
1: Ya buang gimana, kan itu barang orang, gila.
2: Ya udah balikin. Lo siap, kalau nggak siap gue yang balikin.
1: Ya udah lo aja yang balikin deh, sama gue deh.
2: Oke, lo kasih ke gue balikin ke dia. Sekalian gue kasih tahu ke dia kalau ya gak perlu lah dia muncul lagi di depan lo.
1: Ya enggak.
2: Oke, ketelak ya.
1: Tapi lo besok
2: kalau pasti bisa men. Aman.
1: Ya udah, ntar gue kabarin deh.
2: Oke.
1: Makasih ya.
2: Makasih ya.
1: Dah.
2: Bye.
1: Jangan tutup dulu.

101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi. Oke, ngomongin dari itu ngomongin soal momen lo gak bisa move on sama seseorang atau sama sesuatu. Ada beberapa cerita dari sahabat suara tentang momen dia gak bisa move on sama seseorang atau sama sesuatu. Karena menurut gue gak bisa move on itu bukan selalu sama seseorang, bisa sama sesuatu tau. Vira bilang, gue gak bisa move on bang sama diri gue pas gue umur 18 tahun. Intinya gue pengen ngomong sama diri gue yang umur 18 tahun, makasih udah bertahan, maaf sekarang gue terlalu sibuk sampai lupa sama lo. Kayaknya momen lo pas 18 tahun itu something banget ya, Fir. Gue setuju sama hal itu. 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, bahkan sampai 22 tahun tuh adalah momen akhirnya gue bisa menemukan jati diri gue. Karena itu momen gue kuliah dan SMA. Transisi dari SMA ke kuliah tuh dari yang kayak, anjir SMA masih bocil banget. Abis itu masuk kuliah, kayak, hebat ya udah bisa kuliah sekarang, bla bla bla bla segala macam. Tuh gue menemukan jati diri gue yang baru. Gue unlock sifat baru gue yang mana kayak, mungkin dulunya gue hobinya main mulu, nongkrong mulu, tapi sekarang pas kuliah kayak gue bahkan pernah ada momen dimana kayak gue ngalahin momen nongkrong gue demi tugas kuliah, karena gue tidak mendapatkan itu di SMA. Kalau lo gimana? Ada gak sih momen-momen gak move on lo? Absen dulu di TikTok, gue lagi live TikTok, sekarang ada JSW, ada Spice, ada Piu Piu, hai Piu Piu, ada Jim SQ ya. Gue tadi si Jim sini nanya, gantian dong bang, ceritain apa yang lo gak bisa move on. Gue itu baru tadi udah cerita, gue tuh gak bisa move on sama momen kuliah gue. Karena gue bisa bilang kalau momen kuliah gue tuh lebih seru daripada momen SMA gue. Exactly yesterday, gue abis nongkrong sama gue abis nge-MC. Anjir, ada yang IMS gue. Hai, semangat siarannya, tapi gue gak tahu ini siapa. Jarang banget anjir, ada yang IMS. Nomornya gak tahu gue nomor siapa. Wah, siapa nih? Aku blok ya. Aku takut. Momen kuliah gue tuh, makanya kemarin tuh gue bilang, tadi gue bilang kemarin tuh gue abis nge-MC. Kebetulan partner nge-MC gue teman kuliah, kru gue teman kuliah juga. Terus pas pulang dari event abis gue nge-MC, kita nongkrong lah, muter-muter apa segala macam. Kita bertiga nelponin teman-teman kuliah gitu kayak, apa kabar lo? Apa kabar? Seru banget anjir. Dan mereka masih open banget lagi. Ini gue berbacain satu lagi. Topiknya adalah, ada gak sih momen lo gak bisa move on? 0812 sekian Kak Beril, gue gak bisa move on sama mantan karena dia cinta pertama aku. Ada yang bilang katanya cinta pertama itu bukan sesuatu. Apakah benar? Lo gak akan pernah bisa move on sama cinta pertama lo. Setuju atau tidak? Jawab di TikTok ya, iswar.network.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Beril Rasan Devi. Dari jam 8 sampai jam 11 malam. It's time for me to go home, karena sudah 3 menit lagi jam 10 malam lah. Jam 10 malam, jam 11 malam, tahu.

cheerful dan lain. Ya, gue masih cheerful sampai sekarang kok. Cuma topik malam hari ini jujur berat, jujur gau. Kalau orang Bekasi, gau. Ini gau. Kepala tuh isinya penuh, be. Sumpah dah. Iya gak sih? Kayak capek kerja gitu. Capek ngejalanin hubungan lo sama siapapun itu gitu. Tapi lo masih pengen ngejalanin gitu. Gue tahu capeknya gimana. Karena kalau misalnya lo ngejalanin hubungan sama ini gimana sih kursi ini? Gue capek nih ngejalanin hubungan sama kursi studio siaran nih. Katik, Katika, PD gue atau Kak Aco, GM, siapapun yang denger siaran gue, boleh gak studio kursinya diganti? Ini capek banget, gue sumpah kursinya gak enak banget. Anyway, kayak kalau lo capek sama kehidupan lo gitu ya, capek sama kerjaan, capek sama mungkin lo baru start IP atau lo baru start sesuatu yang kayak lo berharap kayak mungkin ada bisa menghasilkan gitu. Itu jawabannya di siaran hari ini. Besok mah tidak. Ini agak-agak beda gitu ya. Ini berawal dari teman gue yang gak bisa move on dari mantannya gitu. Terima kasih buat kamu-kamu sahabat suara yang udah ngasih statement buat gue. Masih sih, tadi gue sempat memposisikan diri gue adalah gue temen lo yang gak bisa move on dari mantannya, iya kan. Terus gue masih megang iPadnya mantan gue, terus kebetulan iCloudnya connect. Jadi kayak gue hari-hari ngeliatin foto-foto mantan gue sama pasangan barunya gitu. Seru banget tadi. Dari, thank you, Spice, thank you. James capek, banyak orang capek ya di Indonesia ya. Santai ay bro, aman aja, aman aja. Masa kata Abby, berani-berani ya kursi bikin teman gue capek sama kursi. Capek kursinya gak suka bro. Gitu ya, jadi kalau misalnya ngomongin capek hari ini kebanyakan yang gue terima adalah ya sama kayak gue, mungkin capek karena kursi. Capek melihat teman-teman gue yang nggak bisa move on, jadi kayak gue terpelatuk untuk kayak ngasih kalimat buat dia, udah move on. Kalimat-kalimat lo emang something sih. Dan sekarang waktunya gue pamit sahabat suara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai jam 11 malam ini. And I'll see you soon. Soon? Ya sooner. Yaitu besok sahabat suara. Tetap di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kalau mau follow Instagram aku boleh @b3ryl, beril tapi E nya diganti angka 3. And it's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow.

0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia iya gamer ya. Jadi waktu itu gua sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 103,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kapasitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
0: Enggak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah, jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
0: Lah itu dia orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
1: ya. Nah, kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak
1: udah enggak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
3: Sekolah bagaimana sih?
0: Nah, itu dia malah di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut. Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh,
4: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Isuara.
2: Isuara, suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.

0: yuk buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sahabat suara, selamat pagi buat kamu dimanapun kamu berada. Ketemu lagi sama Ginos Gina. Sampai jam 10 nanti.
1: Jumpa lagi. Ginos Gina di sini. Di suara seru 101,4.
0: Mohon maaf ya sahabat suara ya, kerusakan bukan ada pada radio Anda, kerusakan ada pada pita suaranya si Ibu. Sampai jam 10 nanti Ginos Gina. Dimana lagi lo bukan di suara seru.